0: Nakapasuha to sa badubotit ikonom ni Zong kaykatan dito mambuhoy montok da timpu wahu wuhan ko iso da taon diti. Ino na po nga papangkob da iso titik iso li Zong tutu mambuhoy da sa pamagunan om iso titik himo li Zong tutu mambuhoy da suang pogun. Nabos di Bazon Mantili dato sa Ripanglima Haji Nor da nga zana po diti nga kapakita da kati hombus o saba ada diti koto na pihi tutu mambuhoy mantad suang om habus pogun. Pagun sina o kakal sa bagi da pinagangan sa pamagunan na miyampay da hobi himong atus ngay bukoy katan susunod na pagun Singapore, Australia, Europa, om Japan. Am namo din o pinagangan suang pagun na po nga nakapaswat na kasunizon dubo titik iso piatus om nadadi da panong katuntud kiguno pamauna na katumbuhusan saba. At lamay na gini na pinintahang di datu Sri Hajiji dati humbusan onuan kapuguhanan o katumbuhusan kobasanan sa bagi na bokon kagaza tagazo saba. Koy mazan, na kobasanan na panitig na kikatumbuhusan na kanu maninong na tumbuhuy na suang pogun om sa pamagunan kumadayit pogun diti. Katumbuhusan kobasanan na po nga oko na po kapapoint ito na tintungkusan pogun kumadayit na satan sa pamagunan nga naging mangukab kasibatan ekonomi kumadayit tuhun nga vikinizonon. Manta dino patutup panaw na mempay na pati hombus o pinggisama na mintamong ang papavakas na seni kobasanan. Nabos di datu Sri Hajiji di pasakidungan togiyot at pihatan na kaplintaan pisampuvan o kaplintaan po gunogi nga kiguno muntok na kati hombusan tungkusan kobasanan kumadit sinakagundong muho. Apatut pakavason o balajalan tafis dami ang pay sangovian o kono poko kaday kaganaan tafazan om tayhan ugama nga nogi academic technology kabahan om kapamuanan. Nabos di Bozon Muntili dato sa ripang lima Haji Hajiji Haji Nor akiguno daklalahano iadang mantok na papayin buhay sinakagon Al-Quran iapantod dahit hafazan dino abasi tangazan dahit balajalan kabahan om nogi kanu mga nakaday kuma dahit tuhun ngabi. Nunsup nagi sido da pisa kadungan pi paghudan uhud it pihatan Institute Tafis Institute Pagilabasan Takabas Ejen Kaplintan om kaganaan da swasta on montok da maging kaso kasipatan blajalan om nagi kaja sumikul na boss di datu Sri Hajiji on tok na poy magondo inuminon upis it mahat Tafis Sulamania MTS Bogizan Saba om Sarawak it kota Kinabalu. Pinavakas o patamangan hisun om hinasu dahit patotong ko pogun naman tadakantakan supo El Nino ipsosomo ko yung kabas hinasu om nagikantakan dati o katutudan. Nabos ni Montili on tadunan asil katimbusan sandad dato Sri Ate Joseph Kurup na papanaon na patamangan namiyang pa-agent kapagudan kususan sandat pogun natma.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Ato si mga padmoniva na katay mo kung si Hamin Tizonon dahil lamay kapatimpunan ng kapamitan kung si ababazan pumuhuminan tuhon PPR Pitas. Nabawas di Montili Kaplintan kini Zonon pumuhuminan idato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif 404 nga pod unit Hamin Tizonon pinatawanda itsiba project diti o momonu kapatinuan na tuhon nga viid uvang no komoy. Montok na dubong atos isang nga pod unit no hupo na kalaja din no pag ngahan dumiyampay na konsol uvang om buan kinisanon pagkuy patakon kumade tinimungan imo maguno kozo na boss doy ti kapas lamay kapatimpunan om kapahumpitan kunsi PPR Pitas.
2: Apal Tony Bo Tadao Bino.

떡구이 가디 카페스트 제 먹고진 드래곤아 빈 너비타코더 잠카바호 히모포트 미닛 동스바르 포군타코 Sanpa bagu kata hodan kumat penengavi ta sokodung de zu kumare de gai habi na penengavi makina ngau de mandat pada jam ka patoh ngau pat minit pada min subab au na de hai dom au na pui manan de bregong avi dom ketikot ne ti mi ketikot na de jam kosi jam do dong subab ti Dah nak kita pinai do temui mom yang pai dari do Sabah VFM di Facebook Sabah VFM miti hombus do dong subab diti. Hobi no mentok diti Sabah dari Sabah VFM di TikTok Sabah VFM. Nak kau ikut dari dua ngatus om onom like diti do dong subab diti. Kata hodan do sokodung dia zo. Tambah pebagu. Mempai dari kesempatan bos Cina, kesempatan bos Inggris, kesempatan bos Bajau, Murut, Dusun, Tovino. Ino, mungkin ini kamu ikut tino. Poikoton do gisom do selizong like mentok data daw bay no. Segisom nino ketahuan ada sekadung dia zo dari kesempatan bos kadazan om nak ikut nadi do duvong atus ngibu. Iti na tanda do sokodong diozu kumade nagay katahodan tagazo kumade diozu na hivay tadao suva bagum yang pay nagay di kasimbahan bos kerazan do tikit ng suva om timpo nga monop gonop no mentok diti kasimbahan bos kerazan om putan bagu do yang pay diti kasimbahan bos sina yang pay di mananapanay teko bos koni apas diti om di TikTok sa BFM tumihombus na po yang pay diozu Gisam na pupusan na tadawa bayan na jam kapag ng duvo na tangasod up day Simban Bos Dusun Om nagi doanan ko Jesus yung payda duvo hozo Montok tadawa bayan na tabi ko nga bi tadawa bayan na kumazon na akon ko kumazon na tadawa talat iti manak diozo na talat dit ko posizon diozo Samono Giyom na pa da timpo. Om timpo na pa diti. At lahat akon ko muntok da talat da kapasizyon no nga manak da zo da timpo muntok da mumuobo. Pumusabay da zo. Tapos ko nga vi kapisang muntok ko bago da sabay timpo dahil na ako pang avi da namot. Tabi pibabasan. Tabi Malaysia Madani. Bye-bye. Dahil na ako pang avi da namot.

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar?
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Ya nabar nuh ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Ya nabar dinakan. Dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu kan sama.
8: Bingo kok.
10: Labana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan yang abar. Temu kita dan mengikmah betul dengan siaran sama Alapana Terlima pengibuan Oktober 2026 Lalu Senin dinakan yang abar dinakan pengkali bertiru. Semoga aku DJ Fatin sebetak jam telu ngabut jam 6 kemuap tu dokam biasa. Kita un segmen bobo pabaran kau daya gan tak jam telu tak jam 4 kemuap kita un segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemuap kita akan kali abar-abar diam lah. Lepas ikan posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemuap tina kan dokam biasa. Boleh ngendak kami bersalam langsung tak TikTok sabab FM Be Good kau boleh ngendak kami yang tu mitu kami tu dinakan pesorong kam teko 3 juta tu bertiru kau ngetep-ngetep nabang-nabang kam dinakan posok kam posok bertiru lau Senin segmen meteko salam sian-sian dinakan-dinakan kesayangan kena sayangan kinasih beli posok kau mabiak salam-salam berdinakan salam-salam kasih sayang semoga aku bertiru. Jadi tak dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap tak kerita palap-palap mau kerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko merumah kau pantak tungan anu tenuju bertiru lau Senin dong nak kita pedi-pedi kau dong kepedian dong asa-asa atai mudah-mudahan nak bertiru lau tu berkat kau benuanan keberkatan nak sihat-sihat minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan dek-dek atai selalu. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat pan bertiru solat fardu asar yang tak pukul tak jam telu deminit 20 deminit ah 20 deminit kemuap. Jadi yang nyanpan dong pinggong-pinggong dinakan kakak lagi bersama kami kakak lagi tidak segmen bobok pabaran kepandangan kang boku dengan pabaran. Lepas kita akan posok tak segmen menit-menit lagu segmen metko salam jadi sensi dengan membiak salam boleh membiak salam sambil dinakan ngendak kem TikTok posok kem ramai-ramai kok mengermayan lagi bertiru yang tu betekol tu 2 juta ha, kau bertiru 600 no. Ha, jadi dong pinggo-pinggo kalau ada kita lagu lagu lekat tak sapik jestar uran tak kota belut uran kadinakan kang semua-semua ndak hati pebaran luak tak jabatan meteorologi Malaysia jadi semua-semua kalau tak siaran sama ala banah.

bersedekah ngaijo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan ke alapan ni lagi oyo, kapan boleh terso oleh gai anu muate. Dokon ko kulit pahala, nambah rezeki kopan kulit keberkatan. Muanan ketenangan atai kopan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat temak, ngelati berpikiran alap kopan adil. Ngelagan diri lekat sifat keduniaan kopan materialistik. Ngkopan penetio diri lekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

Bunda pelanan sorol kata Sun Valley ko Azhari ko lah mon mitu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kaleseran sama alat banap tiru. Selamat nunaian solat fardu asar. Jadi kakak lagi kita dalam segmen bawa pabaran ko pandayagan. Jadi buku peteko ko perian cuaca tiru lekat Jabatan Meteorologi Malaysia. You know tiru 5 Oktober 2026 penelua tiru tajam 2.40 minit ke muap, you know. Sabak tu pedalaman pensiangan tenom sepitang bofat Kuala Penyu membakut tembunan go pantat keningau bila kuda, you know, tak kota meruduk tawau tak bila sendakan labuk ko sugut paitan ko telupit ko bila pantai barat. Jadi amaran penuh buat betiru ngabut jam 5 ke muap betiru. Jadi sian-sian ingin minggu yane ingin aluman lan ka ko rancang yane pelanan semimon dinakan pak lap semoga semua semimon selamat teko ko minggu-minggu jo ingin anu tenuju betiru dinakan lo Senin tu ko mudah-mudahan semimon selamat yane nia kengit nyen yang niat keinginan terjadi ya ko itu sasul tu ngendak ta TikTok tu. Terima kasih dinangkan kakak lagi kami lah bersiaran langsung ta TikTok Sabah BFM tu. Boleh ngendak kami siaran langsung ta TikTok Sabah BFM, boleh kali kami ta siaran Radio Astro ke Banta RTM klik. Jadi sensitif belanan mudah-mudahan sama teko rumah sama teko ta tungan anu tenuju tiru mudah-mudahan semimon sihat-sihat dong lupa minum minum iko buat putih ko cuaca niat tan tu betiru dinakan. Ko sensaung panas. Saya bagi sorop no kemuap uran. Jadi palap-palap dinakan mudah-mudahan semimuan diam perian Allah, penasiko tap koroyang Allah, penatio tap koroyangnya Allah. Semoga selamat diam pelanan tak ban dinakan anu sedang mulai kerja bana-bana. Ko un mulai un akan nya anu tu ngogo kerja. Minggu-minggu lah pinggo-pinggo jo dinakan mudah-mudahan selamat. Minggu-minggu jo tungan dinakan. Jadi gang pukul jam 4 kemuap tak segmen kedua kita akan posok tak segmen kedua segmen mentekuk salam. Jadi dinangkan boleh membiak salam tak chat kami ni boleh sebut di kau ko boleh boleh ngechat kami tak talang kosong di kau siam pat siam kosong kita wau pitu wau kau pan boleh membiak salam tak TikTok tu kan biasa dinangkan. Jadi dayak lagi kita kau lagu kakak lagi kita dalam segmen bobo pebaran kau pandai agan jam 4 kemuap kita akan salam-salam. Okay, jadi kalau kita lagu lekat tak sopin Diamond Atai Sengsara tak siaran sama Alabana.

sibuk kerja, dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.

Siap siogo calon pepreksoan ngojo pensono. Fenomena El Nino runta tahap sedong kok peniramal akan betarusan sekurang-kurang ni ngabut tahun bunda. Nutan tak unjuran bau-bau tu, intensi El Nino bok-bok ni beroperasi tekok tak tahap anu daras entawa super yono rojo daras ngabut September 2026 abut no April 2027. Kemungkinan ni risiko liut terbetak tempo peperiksaan awam penerus.

0: Terima kasih Dina Khan. Agak kali lagi mengalir siaran sama Alapana. Rusdisha itu no janjiku. Jadi kakak lagi ti, posok no kiti dia om segmen kedua segmen. Betul salam lau Senin Dina Khan. Terima kasih untuk semua Dina Khan yang kakak lagi mengalir siaran sama Alapana. Hendak kami siaran langsung tak TikTok sabab BFM Be Good. Ko kali kami tu RTM klik ko pun kali kami tu siaran Radio Astro. Terima kasih. Cook Sun Valley, yang abar Sun Valley. Dong no. Yang ni nakat belut cuaca ni alap Sun Valley. Okay. Terima kasih Dina Khan. Jadi betul koti ada juta membolehlah diru ko ngetep-ngetep yang ni senaman-senaman senaman-senaman temborok. Terima kasih untuk semua Dina Khan. Jadi pusok no kita tak segmen meteko salam. Jadi Dina Khan dengan buat salam itu tu buat penebiak kata Dina Khan. Tipe seorang kamu Dina Khan namun ingin meteko salam betiru yang ni salam-salam untuk semimun Dina Khan Tio Sikot ko salam berdinakan, salam-salam sayang-sayang ko okay. Kiti ko dinakan semimon berdinakan. Jadi seorang kami dinakan dan kami ya orang remayan lagi ramai bi lagi yang tu segmen tiru-tiru boleh ngendak kami tak TikTok tu iko game itu tu cerita-cerita ko kongsi-kongsi sambil membiak salam sambil-sambil ngetep-ngetep ko. Jadi boso kula salam tu dinakan. Salam nak kata kamu nak kapang. Assalamualaikum. Salam selamat bertugas. Aku kamu nak kapang. Mata kau salam kamu bobo tu tak kau no. Adam Semi, kamu bapa Rembo. Sapini Jasni anu unta kampung Bolong Baru Mamak Suraya Mamak Yatim yang ilam Mia Abung Buan ni lupa pantak peminat setia Sabah BFM MM Suka ko Maria Juan Marian ko pantak set-set yang rati tak aku DJ takut menari ko aha nyong set ku menari MM Suka. Jadi boleh ngendak kami di TikTok tu iko game itu tu. Terima kasih maku lagu rengot Nimbanan Arlini Morlan komposer Awang Jaimin. InsyaAllah kang pelingku lagu tapi amun versi bau nyawan lagi posok lah amun betam pun uni tu kang pelingku. Salam DJ aku tu jeram lekat kampung nongkul tuaran makulah di tekokku nasyim tujuanku tak semimon jomuan ngerati tak aku ko tak kau DJ seran sama Alabana pedi tekok dinakan jeram tu dong pedi tekok betiru nya buli pedi tekok tu dong kepedian. Okey kali ti salam kata pamaksun tu mabiak salam ngerakam salam ni tu kacap dinakan semua-semua kita kali ayan berapa maksud tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemuat Besomo 23 Bangir Rabiul Akhir 1442 Hijrah 5 Oktober 2026 Lau Senin. Besomo ko dijipatin semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Pinatio tak berkururu yang nak keringina binasiko tak kalapan. Aku tu Pak Maksun ingin menteku salam tak semimun. Pekali-pekali siaran sama Alabana khususnya pan tak semimun diji-diji. Sahabat BPM tutulan sama. Salam bobo tu betul tak kawan udah omong mulai kang palap-palap juta alun-alun semua selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tupan babi aku tak nak kumenjatul manik ularga yang mau tak tinam Muhammad Ragahan tak keke siukuku kiki Muhammad Lasing ularga tak tembalang menakan bapak rem kukulorga tu dangut semua sia-sia tu selalu nakan kumo dambut tak lep sabah dan akan naik kesin siariku siku jalik ularga yang muntah sungai damit diku Rusdialik keluarga talun tinggi dan akan cikgu ita keluarga tak kutang nuduk ya lupa pun tak kak kutuan yang mursidi ku keluarga yang untuk dirasan semoga sia-sia tu selalu ya lupa pun buat nuduk sayang semua bilanan kesehatan yang alat sengkun ucapan misan bangkiti setia namun tak tahu tetap ya lupa terima kasih dicipati namun mulai balap-balap jauh tak penanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Maksud. Terima kasih pemabiak salam ko. Salam starus ni. Salam lekat tak dinakan ti sien tu. Kuk tu ndak kudok. Jarang-jarang pan kuk tu man salam. Salam DJ minta kau salam tak dinakan ku Jeff ko. Kilan. Mudah-mudahan guys sihat kau murah rezeki selalu. Kalau kam dinakan kuk kok kilan. Jeff, jenakan Jeff kok kilan. Sun Valley tu jarang-jarang biar salam. Jadi amonnya posok kale kam. Terima kasih dinakan ti Sun Valley. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi ingin membiak salam boleh membiak salam tak TikTok Sabah BFM. Kau pun boleh ngechat kami. Boleh ngechat kami tak dalam kusung, kusung di kau Siam. Kusung di kau Siam, 4 Siam kusung kita wow itu. Wow. Terima kasih dinakan tibuk. Sian lagi itu tu mais. MM suk ko. Terima kasih lawa dinakan. Kasih budaya yang abar mami. Boleh ngendak kami ngetep-ngetep salam DJ Maku lagu Pesoyo no Komaku. Maku Pesoyo no Komaku jo kami. Lagu bini laku laku bini DJ. Semoga sempat lagi kang tekale. Aha, laku yan ne. Laku lagu kali ah. Amun tep-tep ada juta niat teko mungkin songom songom ni apa-apaan barak ni terbaik Sabah BFM. Terima kasih MM Suk, terima kasih dinakan sentioso mohon sukungan niat bekat untuk kami mitu laki bini tak bau. Laki bini oh, lakondo begi. Okey. Terima kasih untuk semua dinakan yang niat bekat-bekat tak muan sukungan untuk kami itu. Jadi mudah-mudahan pan semimuan alap-alap kok sanang atai berdaya kok kami itu. Mudah-mudahan binuanan kesihatan daya katai penata umur tiru lo Senin tu kok dong kamu sehat-sehat atai kita ingin sanang atai ya semimuan. Mudah-mudahan semimuan apuka korup-korup urusan-urusan yang pernah sanang oleh Allah SWT Ta'ala. Jadi dong pinggo-pinggo dinakan sambil tinggagat lagi salam yang buat yang akan penebia le dinakan ti pada kalau kita ikut lagu joget kasih joget-joget do kita dinakan kok lagu lekata Anwar Kubis rongon ku niat tenerimo tasiran sama alat bana
2: woi pengkat nak.

0: Terima kasih Dina, akankah kali lagi mengalai siaran sama Laban, akankah lagi kita diam segmen Kau Salam. Terima kasih untuk semua Dina akan yang nutan kami bersiaran lekat segmen Bob-Bob Pabaran jam telu, ngapa nak bertiru tak segmen kedua ni terus so Dina akan ko. Terima kasih no Dina akan ngeremayan lagi bertiru ko posok no Dina akan ti lutli. Terima kasih untuk kesalam aku tak bangan keluarga ku mai kampung Karang Benai yang ku bu jilan ku adik beradik ku Hamidzah Hamid. Terima kasih Dinakan Hamidzah Hamid. Boleh mitko salam itu Dinakan Arlini Murlan sian lagi mitu tu iko lagi mitu tu sian lagi ingin mitko salam. Salam. Assalamualaikum DJ. Salam tu pernah teko tak semimon pekalis radio sama. Semoga daya kata selalu ko, semoga dia lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Izan dekat kota Blut. Tat noran kami tepatin. Cikgu Sky. Ngini Cikgu Sky. Yon lagi set-set no Cikgu Sky. Ko sobi. So no orang no yen ne set-set no posok. Ngeremayan lagi nabang kam ngetep-ngetep betiru kami mencabaran de juta. Cikgu Sky nabang kam ngetep-ngetep. Ko. Assalamualaikum DJ Fatin, sama bertugas. Aku Mama Ika nuju salam tak Mama Zida, Mama Sri Mabongo Buan, Mama Suraya, Mama Rusdi, Muin Komo. Salam berinakan tak gay. Terima kasih DJ Boy Moso salamku. Ngintam lah tak Muin. Kau betah nonya kale abar Muin. Muin mudah-mudahan namun kau kale betiru Muin. Mudah-mudahan Muin diam diam berian alap. Kau sihat-sihat selalu Muin. Kau minggu-minggu jolah tungan Muin tu. Kau ngintam-ngintam giang ma. Kau ni alap talian kami tindakan. Mohon maaf kami insyaAllah. Jom masa sikat tu ko mudah-mudahan alap. Terima kasih Dina kan. Terima kasih salam kemau DJ Fatin, aku Florita Kinajil yang nabar DJ alap Pinampang Uran DJ kirim salam. Dina kan Semimon Marja Abdul Hamid, Helen Yong, Lucia Bibi, Mania Gansing, Joseph Batilu, Lucy Doyo, Justin Gabriel kirim salam. Alap-alap Semimon Dina kan sihat-sihat selalu. Terima kasih DJ Fatin. Ko ngendak dah kom. Dina kan itu Florida Kinanjil tu lekat Pinampang. Gai ko aja mau sama tapi no ko yene sukungannya bekat luhak tak Dina kan Dina kan ti ko bilang bangsa. Assalamualaikum DJ Maku, lagu kerana janji itu juga tak bagas bujangku. InsyaAllah Herman boleh pergi ko. Bagas bujang Herman, tuju ni lagu tu bagas bujang bagas bujang tu untuk bagas bujang ni pergi. Badar. Terima kasih Ninangkan yang hendak kami serang langsung tak TikTok sahabat BFM nabang.com nukung siaran kami bertiru. Hendak kami serang langsung tak TikTok tu teko 3 juta mun buli ko insyaallah mun lagi ka salam dekat Dinakan. Terima kasih oyo oyo DJ Fatin. Terima kasih Dinakan ti Florida Kenanjil. Terima kasih DJ mun si salam dekat Dinakan ti Hazlan Rosli. Bos aku salam tu Hazlan Rosli. Ko sedio ko ngerakam yen barak Dinakan ti tu. Go okay. Assalamualaikum Dinakan DJ Fatin, aku tu Hazlan Rosli luak Kampung Pirasan Kota Belud. Ian abar nu mudah-mudahan alap jo jadi ian pan doa-doa nu aku diam perpelanan memiar rezeki ngogo sendakan uran banalat tu jadi tuju kudok salam tu tak semimon Dinakan ku mai Kota Belud keluarga embok sangkal engko ipai tak tuaran papar keningau terutama ni tak Dinakan semut api pejuang handalan bandaran engko Tanjung Aru YB Virus YB Arsat Grup Pencarian Bersama Pertubuhan Usahawan Bumi Putra Kota Belud Staf Majlis Daerah Kota Belud. Engkau semimon Dinakan ku yang kok kilo aku. Engkau ucapan semoga rezeki bi lancar. Niat terkelipat pan buah ataiku Izatul tak putatan. Semoga perjuangan tu selalu dipermudahkan ko semangat selalu. Mangan sirih segul ko apa lapak sirih enjata lantai walau dekit niat terlupa kasih sayangku sampai ku matai. Maku doa aku lagu Rusdi Ali Musim Bekasi. Okey, terima kasih Dina Kanti Hazlan Rusli Iko tu ko. Tat ni tu mitu tu lengkap komplit. Terima kasih Alam Mana atau DJ Musu online shop. Terima kasih. Salam untuk Sian tu. YB Fairuz ke YB Arsat. Amun gai kale, salam tu datu untuk Semimon. Terima kasih dinakan yang mohon sokongan. Ko germayan lagi segmen tiba-tiba segmen metko salam dong pinggo-pinggo kakak lagi di dalam segmen bobo pabaran gai ko metko salam. Iko kami tu tu terima kasih. Terima kasih dinakan. Kale ti salam lekat Pak Mat Tyson dinakan ti Mike Tyson. Yan barat ni tu.
1: Assalamualaikum DJ Patin. Aku tu Mike Tyson nang Rogading. Menteko salam dan akan Bapak Maksun dan akan Bapak Dino dan akan Komo dan akan Pak Rembo Datu warga kampung Rogading. Ucapan selamat semua. Konya pandupo tak anak buah Mila kampung Rogading. Nyapa nupo pengkale-pengkale view sama anak kandula Yenudin ko keluarga. Makau kumurat kampung Rempayan menggatal. Bana anak buah Meru di Madusin. Pengalat cicin papar Awang Ruslan. Nyapa nupo tak dinakan makau kumurat kampung Rempayan menggatal. Ko keluarga diberikan kesehatan. Nyapan lupo tak denakan Cikgu Ita. Jadi pasangin jote lagu Cikgu Ita denakan Patin. Ien jote lagu lay dinakan. Jadi terima kasih lu denakan Patin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dinakan tim Mike Tyson. Terima kasih untuk semua dinakan. Minggu-minggu jautungan bi. Mudah-mudahan selamat teko sian-sian jam pelanan. Ko mudah-mudahan selamat teko rumah. Selamat teko tak tungan anu tenuju. Mudah-mudahan tiru semua dinakan ti sana ngatai. Sihat-sihat ko. Assalamualaikum DJ. Aku tu Mama Omel kirim salam tak Bapak Didi. Bapak Didi kale kau. Mama Omel tu menteko salam gitu. Jadi terima kasihlah untuk semua dinakan. Mun niat sempat bosan ku salam boleh lagi membiak ko sian-sian ingin maku lagu boleh maku lagu insyaallah kang pelingku lagu-lagu yang berpenaku insyaallah kang bosan ku salam ko kang pukul 5 ku mau kita kan kale abar-abar diam lah lepas kita kan posok tak segmen menek-menek lagu jadi dong pinggo-pinggo dinakan kekalem kale siran sama lebana sama-sama tiba daya kok lagu tu lagu Bagas Bujangku Mama Saiful kok kok lagu Rosmawar Eke Muhyiddin kau dengan kasihku tak siran sama ala banah.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: tenombol kemon su bilik tawaruang skironeya penakai. Tenombol skemon suis elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol sois diki. Tapi eko barante keluarga indok nombol suis su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Undakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodu. Lagan temopo lebih muatan giom misin. Beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Jimat teno boy, kurangan teh make boy semasa mandi meru simpon ko ngosek mo. Tenombol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
2: Boy dekau anugrah, mimik nu amun make boy, ngelakan membazir boy.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum, salam bahasa jiwa bangsa. Sekilo kita diom peribahasa etnik sama dembang itu. Betutur niak ngendak bese olos. Maksud peribahasa tu iono betutur pasal buk como, tapi buk dediri niak tekito. Begeno peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

0: Datuk Mustafa menjawab soalan teman Puk Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin Anu ingin ngerati cara ke usah perundangan anu perlu benuat untuk meteko penembahan kerusi Parlimen luar kedua-dua latih. Sementara ya Datuk Mustafa marak 10/26 perkara yang perundingan MTP MN 63 rai penosok sebagai selesai. Not keputusan mesyuarat MTP MN 63 bilangan dekau siam dembangi buan September limpas. Antara perkara tebia MN 63 anu nerujuk untuk pembincangan ke keputusan ta peringkat langa. Selan royalti dan selan ke pemayaian pur petroleum duty stamp Akta de Laut Wilayah 2010 ke pan hak lata antar benua. Datuk Mustafa marak perintah medani berusaha untuk melingau pengusayan sukimuan pekoro MN 63 mensan pianpan timpu masa untuk penyelesaian setiap tuntutan nota proses perundangannya. Kelapan pelancongan teko lebih ramai penduduk di Omlat. Sabak ngulu-ngulu anak pelancong tak latu temban lebih betah ko nutan tungan tak luar janji ogohan pelancongan sediorun. Menteri Pelancongan Kebudayaan ko Alam Sekitar Datu Jafri Arifin marak sabak pengen peluang oyo untuk nadion pengalaman pelancongan berwa budaya ko penduduk tak ada dekau pertembanan. Usaha merluan kerjasama erat engko pekekuri industri untuk nangun jadual pelanan bau. Dia mau so sama beliau marah usap mekoan peliputan pelancongan tak seluruh latnya boleh mengkerat pemeluruan warisan budaya. Datuk Jafri marah pergi di perasmian penembolan pameran ke persidangan pelancongan seni ke budaya terbangsa 2026 tak Kuala Lumpur. Untuk mempesur syiar Islam Talatu, gerakan dakwah tak peringkat daerah akan mempesur penesur luar penusunan balik program keagamaan. Exko Agama Alat Datuk Dr. Muhammad Arif marak, jabatan kuasa dakwah daerah perlu penelanan engko lebih teratur luar kerjasama erat engko agensi agama.
1: Badan dakwah atau jabatan kuasa dakwah daerah di seluruh Negeri Sabah dapat digerakkan, kita akan bekerjasama dengan Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah untuk menyelaras semua program termasuk program bersama dengan JAKIM dan agensi-agensi agama yang lain.
0: Datuk Muhammad Arifin marak bagi baju nampurnangan Maidan Sempangan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat daerah membakut 1440 Hijriah. Alimane pengimaraan masjid Nut Tenamba Alap Tenamba Alap luat dedangai aktiviti dakwa pendidikan ke masyarakat kemasyarakatan.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Pemadrasan tak penenuan terbuka tak seluruh melat selajar penelan. Engkau 3,567 kompaun rai peneluat hadiah akta kualiti alam sekeliling akas 3,947 sengkon September limpas. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Aziza Saedon Mara tindakannya antara usak berselajuran jabatan. Nopot penenuan terbuka an buli meteko tak kekurangan kualiti beriu ko ngamuk. Link ni JAS Nut Kawan pengendalian kualiti beriu, pengkiluan pengaman, pengesan pengaman, pengurusan aduan ke pemeriksaan berselajuran tak seluruh melat sebagai bahagian luar usah negan al ngamuk. Endangan dela 56 tahun tenan diam operasi ngapusan kegiatan penampungan paip aram tak lan sulaman sepanggar ta ahad. Operasi penelan lep polis bantuan Jabatan Air Sabah bersama pemedaras kuasa Jabatan Air Bandaraya Kota Kinabalu setutan pabaran luar jomu ramai. Pengarah Jabatan Air Sabah Cik Chun Chia Marak pemeriksaan tak tungan tak telu 45 kemuap nemu 5 jomu dangan pedangan penusuan tebihan diam kegiatan air. Mensan pian pan 4 jomok dangan pedangan tebiak melalai diri. Pasukan operasi Nut ngerampas sedangai berangan anu penesoyon penakai untuk penambungan paip niaksa. Jomok dangan pedangan

anu tenan benota balai polis untuk tindakan ke siasatan selajur. Kes senasat not section 40 diam kurungan di kau ke 40 diam kurungan B enakmen bekalan buat Sabah 2003. Latihan nimbak kebulian angkatan Saujar Malaysia ATM Division Kelima Infanteri akan peneruntak lapang sasar udara Kota Belud 2 Oktober tu. Latihan ini akan tenutan le yang dipetua Latun Musaman bersama rombongan Panglima 5 Brigjet Brigadier General Abdul Razak Harun Marak. Latihan ini muan pengkeluan lebih tarang tak Tun Musa selan peranan ke pan penggunaan persenjataan pertahanan tak Sabah. Latihan ini akan kebiak penggunaan pitu ngabut wow varian senjata ngempon luak kaliber sedong ngabut oyo ke pan matungan perian kesudian aset pertahanan Tenaan Melat. Brigadier General Abdul Razak termuan bahagia meteko tak limat awal selan latihannya tak Tun Musa tak Istana Sri Kinabalu. Hubungan erat antara Consul General Republik Rakyat China tak Kota Kinabalu kok pengamal media Sabah selajur terambak alap. Luar program persahabatan bowling China, Sabah kali kedua mengkurung telumpuk pengamal media. Timbalan Consul General China tak Kota Kinabalu Suo Xioning Marak, media Sabah melan peranan penting dia merut berdenansaan. Kok pan meraut hubungan dua bundaan antara rakyat Sabah kok China. Kerjasama yang gai suma luar aktiviti sukan tapi pan mengkebiak dengan program sambian terposok lintaran media tak China kok pan pertandingan esei kok pidato. Pihak ni nut ngerancang mekuan kerjasama bersama Persatuan Wartawan Sabah SJA luar pengerunaan program bau terposok pertandingan penulisan esei selan pandangan wartawan Sabah Bata China. Mempusan abar-abar lat kemuap tu petekoku balik tajuk-tajuk abar. Merun jawatan kuasa khas matongan penembahan kerusi parlimen. Sabah mau pelancong temban lebih betah nutan tungan luar jaji ogon pelancongan. Gena abar-abar lat kemuap tu senunteng lek janora mahin lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinaka, terima kasih kakak lagi berkali siaran sama Alat Bana, terima kasih Boy Nutan kami bersiaran dekat jam telur, ngapa dan bertiru jam 5.10 wow, minit kemuap, terima kasih untuk semua Dinaka, kau yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok, sebab BFM Nutan kami tak siaran Astro, kau apa nak hendak kami tak TikTok tu, kali kami tak RTM klik, terima kasih untuk semua Dinaka, muan sokongannya, bekat-bekat, terima kasih jadi bi kami tu tungan bi berdaya. Jadi mudah-mudahan semua nak pengkalep tiru di emprian alap ko penentah umur sihat-sihat dah katai selalu. Sian-sian dan pelanan palap-palap tak alun-alun, palap-palap mau kerita, semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju ko. Un ngenduk peranak school, un luman tio, palap-palap dinakan. Ko cuaca ni tantu tu palap-palap. Jadi peteko ko salam, salam DJ Fatin. Salam lekat tak dinakan titu. Aku tu sinto. Iko lah salam lagi mitu tu. Kajap ah. Salam salam un sini maku salam yan eh. Peteko ni salam. Assalamualaikum salam kemua apa tak TikTok tu. Maku lagu uran bana kemop tu sajuk bana. Kok sajuk bana barat ni bana-bana. Un lagi tu peteko ku salam biar salam sampaikan salam tu tuk dinakan ku lan tuaran Muhammad Izzat orang ni okey dinakan seterus ni salam tak TikTok tu salam salam DJ salam kemua anak lekat nang kampung Reganan tuaran maku lagu Nashim dan buat kasih buat pengkale lagu-lagu siaran sama tak RTM terima kasih dinakan terus ni peteko ku DJ peteko ku peteko nuduk DJ untuk keluarga ku mai kampung kampung Ijuk dinakan ku mai Ijuk lekat pencari ikhlas ku jadi dinakan pasok nak titiam segmen mene-mene lagu sini boy kale kita boy kale abar-abar dia melat lepas saya pasok nak titi segmen mene-mene lagu lagi salam tu yang barak dinakan titu okey aku tu Natasia. Okey, aku tu Natasia Rosli luar KK, menteko salam aku tak bapakku Rosli bin Umbang sempena. Hari lahir ni 72 lau betiru 5 dembangi Oktober. 5 bangi bulan Oktober betiru. Semoga bapak di emperian alap kok sihat selalu. Urusan penasanang Allah Subhanahu Wa Taala. Kok semiman nak keluarga aku semoga sihat-sihat selalu. Kok kasih kasih kiti. Terima kasih DJ Fatin DJ Amundun lagu bapak Rosli bin Umbang amun tetamu nu DJ. Tetamu nu insyaallah kang pemi aku lagu yang berpenaku tu insyaallah dinakan. Yan-yan pan semoga semua nak bertiru dinakan diam pren Allah tu ada kata selalu. Jadi diam segmen mana-mana lagu tu. Boy sediongku lagu-lagu yang berpenaku le dinakan ti. Selekat kiti itu Rosai. Lagu Salma Jafri Rengin boy penaku dinakan ti Jafri kok lagu musim peranak Roslin tak siaran sama ala panah.

0: Yo muan lan, terima kasih no.
1: Hehe, goyo kali tuturan no eh. Muan no tek kau tanda isyarat tangan ka atau kelip-kelip no suk kerita no.
0: Hehe, tekelipat ku nangkat tangan.
1: Ah, begini no jomo berhemat kau sopan. Nah, angkat tangan balik yong kau. Tanda terima kasih ning kau.

Terima kasih Dinan Kang kakak lagi mengkalan siaran sama Alap Bana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran lekat jam telu. Ngabut no. Tak turung-turung segmen, tak turung-turung siaran. Terima kasih untuk semua Dinan Kang. Jam 5.46 minit ke muap. Sini kita Boy. Semua-semua diam segmen. Abar-abar diam lat. Ko buat-buat pabaran kak pandayagan. Kak pan matiko salam. Jadi terima kasih untuk semua Dinan Kang. Minggu-minggu jatungan Dinan Kang. Terima kasih Boy Nutan kami. Ngerembiak lagi matiko salam segmen tip tiru ngendak kami berseran langsung ta TikTok Sababi FM. Bercerita ti berkongsi-kongsi ke membiak salam. Terima kasih lah untuk semua dinakan. Jadi minggu-minggu jo tungan dinakan, mudah-mudahan selamat selamat sihat-sihat penetio tak pekoro yang Allah, penetio tak pekoro-pekoro yang ni Allah, penesiko tak pekoro yang Allah. Terima kasih dinakan. Jadi kakal mengkali siaran sama Allah Bana setiap lau nutan kami setiap lau ko terus ngejo diri insan minggu jo tungan dinakan. Kau pun aku maaf aku dinangkan amun un tuturanku yang ni engam lebih-lebih beragam ko amun un lagu yang nak terpelingku amun un salam-salam yang buat penebiak ni boy terbosoku maku maaf aku dinangkan. Terima kasih yang muan sokongan ngetep-ngetep sini ko kami mitu ha ko niat lagi teko 2 juta insyaallah teko 3 juta betiru tak siaran lepas tu jam 6 kemuap kamu akan bersama ko siaran Bajau Pantai Timur. Jadi insyaAllah lah ko teko bi ada juta menia siaran murut menia lagi dusun. Jadi insyaAllah setemu lagi kita dinakan. Semoga penata umur ada kata selalu kapan benar nak rezeki berkat kapan sihat-sihat selalu minggu-minggu jatungan dinakan sian-sian diam pelanan pala-pala mokrita pala-pala tak alun-alun. Semoga sama teko merumah sama teko tak tungan anu tena uju. Setemu lagi kita insyaAllah mau kamu akan bersama ko aku diam segmen berpantun. Jadi dinakan harus mengkali siaran sama Albana bananku kamu ke dua lagu nombor lagu lekat tak Nuriati Jaflan tuturan jomo ke Runsai Dundang Kasih Ruda Haji Sawang sama-sama dikali tak siaran sama Albana. Assalamualaikum.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin, meriam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Peruntukan haya ni parullo pamakaluman pabalik pagbayhan kasagaran. Kendaraan ia makaalal suak labay magmasala akan nitoweng habal nilausan. Pasong ni pamantugan belanjawan 2027 Jumaat ITE, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan asa-asa Pemerintah Persekutuan dan dia peruntukan maka sukupan ako maka pakaluman pabalik kawasan pagtanuman. Pagtanuman pai ia kasagaran malahat ITE. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Ruslan Muara mengahaka peruntukan inaani mustahak untuk pemangun lebih heka kawasan pagtanuman pai rusab pemahapan sistem pagbuhean salutan makalan ni kawasan paghumaan. Beliau amatuaan RTM

0: ni inut-inutan pinahikaan 7 sa kulang-kulang na 30%. Samantra hei baanan aa-ingga ni Bag RTM asa-asa pamarinta persekutuan ngisbat toongan 7 gasto pagkaluman ruisab makapatoy perniagaan Ricky Mariam Belanjawan 2020 makapito. Antara iyan ni Bag RTM pangusaha kaday pagkakanan Richard Michael Fu makapensyara akademik Jabatan Bahasa IPG Campus Gaya Esther D. Kim Sion.
1: Kerajaan harus tengok di mana yang boleh bantu bisnes-bisnes yang kecil. Mungkin kontrol harga ataupun membantu mereka untuk generate income lah begitu.
2: Sekarang kan harga barang-barang semua tinggi, sewa rumah pun mahal sudah. Jadi harap bantuan kerajaan ini akan sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan untuk ringankan beban mereka.
0: Sedimilihai baanan aarusab asa-asa belanjawan 2020 maka pitu ang isbat toongan 7 pembangunan infrastruktur paligay na mapamahapan lanhea makawasan kampung ya masih magkaat makahalam ahap katisna. Aara po kandaraan Malekoman Kota Kinabalu ni paintoman ako ama paking kandaraan kaniya-kaniya makawasan papakingan karita iyan isadyahan he Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. May Bandaraya Kota Kinabalu Dato Sri Sabin Samita bay amaluwas haka totos ingga kandaraan ni papaking abutan makaalal suaklabay atawa paglabayan aaluman tape akan ni toweng. Penguat kuasaan DBKK. Akalina ani yana pamupus hali ako makakilakila paglabayan awam aluhaya ruisab ni jagahan kasalamatan makakamustahakan pamakai. Butingga rupain Dato Sri Sabir Matalak samalihalam ni toweng anggota penguat kuasa akan amuan amaran min amakalum seiran makapamantugan ako kandaraan papaking ni lalin. Bang amaran embal ni asip kandaraan akan ditoweng ako lanta palabayan pabalik antara kawasaan ia araran ania puhunan yana pasal hea Kota Kinabalu Anjung Kinabalu sinsuran maka kawasaan pasal malam safma ania labi 20,000 kawasaan papakingan karita Malekoman Kota Kinabalu. Projek paginangan pamahapan tulu maskid ma kota Belud pinalanjal min peruntukan pemerintah lahat ako makapahantap tanam jamaah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Yarusab Exco Agama Negeri Datuk Sri Muhammad Arifin Muhammad Arif Angahaka inaani pasod na maskid kampung Tambolion, maskid kampung Pantai Emas, maka maskid pekan kota Belud.
3: Memang strukturnya masih baik dan kita hanya tinggal naik taraf beberapa keperluan termasuk keperluan yang dicadangkan oleh pengurusi masjid tadi, bilik air, tandas dan sebagainya.
0: Dato' Arifin Angahaka Butehe baipain angandakan di Masjid Pekan Kota Belud maka Masjid Kampung Pantai Emas. Yukna Masjid Kampung Pantai Emas ia maka sugiha labi 500 jamaah amurana asiap. Hugna karua projek akan ania dakarangai kapanya pakonop. Manakala hinang amahap maskid pekan kota Belud ia taga sejarah labi 50 tahun dipatui tahun sinong.
4: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Kempen Tamanku Bersih, Indah dan Selamat ingkai kahal usaha ngan jaga kalisinan kawasaan paglumaan. Gompain Rusab matagan amahogpot silaturahim maka pagtawakupan masyarakat. Adun lumadan, Dato' Ruslan Muhara mangahaka, pamihaan masyarakat magbaya maka agensi perintah mustahak ako maka maujud lekoman ia lisin alano maka atanam. Beliau angahaka butehe baypay ng rasmian kempen inaani madewan terbuka Taman Sri Panglima Beaufort. Yukna magatubang butinaan ni Ruisab makapasungan kualiti perikmatan 7 community rapag lahat. Program he kawasan rukun tetangga Taman Sri Panglima inan Ruisab ni turulan makahinang gotong royong angalisinan parit heya anabas sumpat amua sigit nisat banan kemudahan awam maka ananom poon bunga. Ruisab nihinang pamarigsaan kawasaan ninda ya pagsangan hama edis. NGO Islam maka ingga abahala ni soho nga pandapat Ruisab pangiktirafan aataga authority yang bawa ngahinang program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar titingan ang ahaka inaani mustahak ako makakilakila pamasampayan panduan agama 7 masyarakat ambal magsaga makapandapat min ahli sunnawal jamaah. Beliau ngahaka butehe ma program ceramah menata hati magbiak maka pencerama tamasuhul min Indonesia Ustad Hilman Fauzi Madewan Masyarakat Tawau. Yuk Dato' Nizam, masyarakat subaini buanan pendidikan maka pengetahuan agama analua sedimin apa ilagmin mandusia amua pandu ia magsaga maka panduan ugama. Labi 5,000 poho magtakahan di program yang ihinang Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Negeri Sabah Cawangan Tawau magtabang maka NGO Selawat Daerah Tawau. Karnival Citra Budaya Kreatif Sabah 2020 makonom menjadi matag pamaandaan kapandayan tempatan amakilahan warisan budaya Ruisab amuka peluang ekonomi 7 sauragal. Pengurusi penganjur Nurjana ni Rikun angahaka karnival tagna-tagna ni hinang he persatuan bakat seni dan kreativiti Sabah inan panipunan indaginis pertandingan maka aktiviti pasal seni Ruisab kreativiti. Ahiling 7 RTM beliau amat telak pamiaan ni talima min indaginis daerah Sakulibut Lahat Ruisab pamiaan jajahan 25 vendor tempatan. Karnival inaani Ruisab amandaan banan baju etnik kalamuran hinangan moden ako maka pakilahan heka magkagilisan motif kahinang adat maka tradisi Sabah 7 masyarakat. Yuk beliau hinang ina adi Ruisab muka huang 7 ataga kapandayan bahau Ruisab maka tabang maka pakilahan perniagaan usahawan tempatan. Beliau asa-asa labi heka agensi perintah maka swasta anokong NGO bahau ako maka kila-kila hinang butinaani tapatui mamasa sinong. Karnibol duang ngalau mako takinabalu inan katis di ilau maalau ahad. Pamupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Peruntukan heya ni parulu pamakaluman pabalik pagpahian kasagaran. Kendaraan ia maka alal suak labai magmasala akan ni toeng. Butena belah kuapiti bay ni sadiahan min seksyen berita wal semasa berita bay ni sunting he Julia Haji Amil Nasan. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Panuntulan Muslimin Muslimat, malisag onom pito minitsi, pasod na waktu salat fardu maghrib, makawasaan Kota Kinabalu, makakawasaan-kawasaan dalawa waktu na. Salamat, nunayan sumbayang fardu maghrib, tuyanta makahabal lahat.

0: Katauan bika, araran maglangan tape, makapakosog jantung, maka makakulangan masala panakinonan kardiovaskular atau huat pasuhan laha tuju jantung. Ia makatabang amahap pasuhan laha, makakulangan masala langkau laha, maka angulangan heka kolesterol.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Bang iya eta jari kasongan suhu maka cuaca apasu maghali ako maka ilagan stroke haba. Pertama ammalanta nginum bohe sukup ilaganta senama nabuhat sidaru mako saan na sindung sidaru ni pantau tanda-tanda kamalean sabab hek kalanduan pasu maka stroke haba. Tidak lupa unan umbul siam da kayu-rakayu bang iya ania tassa ai-ai maka malean. Maka magrai-rai amaringin baran abutan nia ataka aa anaba.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sabawi FM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap.
3: Ambang asa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemintan dan lagi di Fadan Sanak Denakan Ma'imah Air Rupa Irma Kale Siaran Healing Sama Ko Hapitu Ajari Asarakan Mas Hidikam Di Avai Amag Avai Maka Aku Si Jun Aku Hapiti Siam Hali Bulan Sangpo Duang Ibu Duang Po Makondom Alau Isnin Saranakan. Jadi tentu nama Alau Isnin itu Ahikan Fadan Saranakan Ta Periuk Maginang Maka Putinaan Ini tentu na Untuk Fadan Saranakan Ta Yang Maginang Office Hour Awak nak bayar molek lesang air lebih lesag empat aku hapsi. Maka tentu nak serahkan bang anda tarui sama kawasan kota Kinabalu mai tu ni ada kait ulan ma ada kerangai kawasan. Jari harus mengiak kesempatan magsapali bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam itu madakarangi kawasan ma Kota Kinabalu ma itu ma Sabah itu Ruisab matawau alah datu pedalaman pensiangan membakut Keningau Tambunan Kuala Penyu Makasipitang Ruisab ma kawasan pantai barat Ranau Tuaran Kota Kinabalu penampang putatan Ruisab ma papar maka sandakan tongod maka telupit wilayah Persekutuan Labuan dijangka akan tajari ngabut lisag pitu sangom itu iaitu kajarian ulan landos magbiak maka letek nah asyarakan dijangka tajari madakarangi kawasan si ngabut lisag pitu sangom itu Jari harus sabsarakan menjari linda ma aplikasi My Cuaca update bahau maka harus menjari anda tama laman web rasmi www.med.gov.my aku kita makan dak kandi keadaan semasa keadaan hirabuna ia sidar binata muas sakava masa sarakan. Jari penuntulan perancaran akan tama ingga rupa ingga pemakai siaran healing sama ku hapi itu tentu nasarakan alau lima hari bulan sangpo doang ibu doang po makonom alau isnin kita magbeak magabay mariam segmen bakat kanak-kanak atau ay baha ay rupain pasal tu banan makanak ruisa makanak iskun senakan akan niya sa pali kami nika ang makarakit aniya pasan akan ni pasampai ni panansa dan akan pasan min adakan ta ruisa tenaga pengajar guru Cikgu Lukman insyaallah maram dakit masa pali bos telagi pakalita ongka min artis jazz ni bang masih aniya sabab VFM siaran bajau healing sama embal nasa.

0: ay hati na dengue. Dengue iya na saki maglendet iya magsabab min hama randan yonan hama edis. Ay pangilahan ta saki dengue, labu-labu kita apasu maka pagumun, pasu maka nimun mbalatau kaulian, paluas makulit ta magbuak-buak keat, makalanduk pidik toolang huat maka bigi mata. Sandimin luam maglahaan, mareok kulit, maka mabahagian maka isi empor. Batingga pailag min demam dengue, nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis, lawang maka tandawan lumak subay ni taplok, pahali raa sampai takeket he hama edis, maka palawak min kawasaan ya sida heka hama. Salik-salik kita pahali min kalendetan he hama edis, mbalnya edis, mbalnya dengue. Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jari bot bay sa pagi pa nasarakan si tanto na lawiti kita maamareo mas segment bakat kanak-kanak asarakan kapandayan atawa pangisayuan ng anak-anak. Jari tanto na magsambat na maka mura na sompok ni tarikh yaitu mura na sikot waktu SPM ani apasan dinakan tapa away ma siaran Bajaw Hiling Sama ko hapito maya ang makaleh maka magpasa na untuk ni pasampay ni banan makan nak iskul cigulok mana ni pasan untuk kita kami mon banan sanakan lah. Jadi pakai kita sanakan pasan main cigulok mana untuk kabaran makan nak iskul SPM akan palua ma bulan sangpo itu sanakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kasih lasa makam kamemon. On kutu Cikgu Lukman bin Haji Minding aman doaku ma iskul SMK Bugaya 2 iskul kalasahanku masampu nak. Pesanan iti untuk anak-anak yang ambil peperiksaan SPM tahun iti, anak-anakku kalasahanku dunia akhirat pakali wisulis-sulis mingguru. SPM akan menghadapi hewi hujung bulan ITI sehingga awal bulan semkasa nanti. Jari anak-anak, ITI nama sana keam anganat tongan-tongan pengminjari ulang-ulang di soalan-soalan bayi makarakui, soalan-soalan SPM bayi ruhui, hingga kam atau angan jawab atau kam teknikna atau kam fakta naik siga atau kam angan jawab soalannya dengan benar. Jadi anak-anakku masa watina ani masa nakam untuk mikilan baranbi palulusun SPMB apa bangkam paluas min iskul nanti akan ditelau dangai tahabi SPM bangkam lulus cemerlang SPM baranbi menggu amabi keluarga bi bangsata agamata tempat ta yang akan dikenang. Jadi untuk terakhir kalinya anak-anakku high school SPM tahun ini, akmaratisan SPM tahun ini ataupun tingkatan 5 berusaha kam angad kam tongan-tongan yang tombi onggo emma bi keluarga bi guru bi jasana perlu dibayar dengan kejayaan. Jadi halayak na suri-suri DJ maksukul kamemon amba nasa.
1: Jari ang baldasa, magsukol, Cikgu Lukman, makuhapito, masampay na pain, bantog-bantog, aroy sa magasapali, panuntulan untuk banan makanak-makanak iskul, ya anabo, paparigsaan, mariam bulan sinong, ito sarakan, jari murah-murahan, insyaallah, magsambat, makaprogram ta, kuhapito, ito, aroy sa ninga, peranan, onggo ama, untuk magsakap, anabang makanak, anabo paparigsaan, SPM, parulo, aroy sa siga ito, sabab anak-anak parulo magsakap anusun hatul jadwal maka angilang-ngilah Ito kautamaan subject ya ni tengkoan mapaparigsaan. Jari ni amalan he amangan kinakansihat ruisab asaba panilaan ni akanamuan kahapan 7 o 8 maka ruisab ni amalan tuli ya sukop. Jari ha pinatongan ruisab mareong pikilan mareong angatasan masalah magato pang makakahunitan ito maka he amuan ruang untuk rikandi hapalihali bay pa insalasay ulang kaji subject ya hunit-hunit. Jadi hasarakan ha magsugol ha cigulok man habay napaabay makita magkuha pito magpakalit na ongka magkuha pito rin sa mga kantapaabay ma live si Sardi ha paabay ma live TikTok tapos tinaan niya nga mo ongka min artist din bisa butas ambal kabalikan jadi usab da ataklipat ta ha pa magsunsuakan kakamuna ka pang paabay ma live TikTok sa Bavi FM butinaan ni magsukol pa magsun murah-murahan pinibunan kita kesehatan doa-doa usab untuk pa magsun murah-murahan kita nibunan kesehatan anata saranakan.

0: Isbat kambang anak-anak Riki taga tanda-tanda panaki tangan tape maka boa, yaitu nimun niabas matangan tape maka bekas lampin maka saai helo amangan. Bangie anak taga tanda-tanda ina ani nilagan nituran di iskul, praiskul, nursery maka tadika serta nilagan min amua anak-anak nitag kahekaan AA. Jaga kalisinan luma maka amaka itu sikit ya taga panambol. Araran ngalisinan pengongkaan anak maka bohe pamapatai kagau maka bohe alisin. Sidarupa isbat mapelaranan penaki tangan tape maka buak.
1: Tobol biar makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan semua makale.
2: Sabar,
1: BFM, siaran healing sama Mbak.

Jari sarakan wai dali segundo 44 minit dan buiti iwang dak tajam tambah konti tu sarakan serangai heli pagsugunan banan dan akan tapa apa yang live TikTok butina adi landuk maka kigan makalasigan kita ko hapi tu malau isnin sarakan. Jadi ini apa yang dilakukan tempat apa yang malam live TikTok ngamu ongkat min artis kisang masih kubilahi harus sabsi caca apa apa yang malam live TikTok kabutin ada ngamu ongkat min artis Adilasa leleng kaluman. Jadi serangan hari pagsukan pada serangan tempat apa yang malam live TikTok itu sebab kaam kami masih mai itu aneh an kaam makohap itu untuk kita maglasig-lasig magsapali ongka-ongka. Jadi agak ko habutnya ini segun 45 minit amuran na tabut ni pamupus siaran tamako habitu. Lupain serangan hari pagsukulan banan jenakan sumen-sumen masa tentuna akan kita makapag-abay lagi pabalik mariam segmen segmen sadi. Jadi insyaAllah rusam angak ko sempatan maito magsapali mga data abay ni patamuas haka ma alaw iti ama itu habal-habal lahat ko happy to bay yaitu may bandera ko ta kinabalu dato sre sabin samita bay amaluas haka totos hingga kandaraan ni papaking abutan maka alal suak labay atau paglabayan aluman tapi akan ni toweng hatinai akan ni siling he penguat kuasaan di BKK. Jadi hingga pada carakan ta abang iya ikam papaking maka amakin kerita bi ma kawasaan iana apa ini sadihan carakan da pakingan bisa bida aku maka ilag kerita bi da ani siling atau ni towing ni rusa minta dan akan talua samban sanakan akan ni pain talua pain jari ina ani antara bantug mustahak sa palita mako hap itu maka serangahe magsukul ciguluk man si bayna kita maka pakale pasan-pasan mustahak untuk makan nak iskul yakan anapu paparigsaan SPM tahun ini. Jadi yang kuantiti saja sarankan tentu akan kita mengabai lagi mariam segmen-segmen sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ong kami ni amoy danakan ta abai ma TikTok kisang Adilasa maka pamupus Nash adat bangsa ta. Assalamualaikum.

S Zone, S dan Sabah Security Zone, iana zone keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenaya rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenaya lintas bantalan butna angalahianaa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan Dangibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea ruisa berilaut.

akan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM kesalulan ragu rumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tano Tano Matang. Manirong rajawatan kuasa khas nakabagu kosong mangiman sa ra mekanisme mamparuang ra kursi ru parlimen. Sabah masaga mananam buluy rati kosong mayan ra labi maboy mangani ra sonor monsoy ra community galama. Kosong manampos poyo ra bal pangatangan ra paparuangan ra kursi ru parlimen Sabah am Sarawak, Menteri ra kaupisan Perdana Menteri Sabah am Sarawak Dato' Mustafa Sakmud Namaguang, rondo jawatan kuasa khas Monsoy Tirongon, raragana ketinggalan teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Pembantuan Malaysia 1963 MTPMA 63. Amyonyak Namaguang, jawatan kuasa khas Bagu Raginyo, tinggalan Ramaguguyu, lolot ru Menteri Rakaupisan Perdana Menteri, Undang-Undang Am Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Othman Said am iyo. Ati panakulan abal raginyo lakat poyo ralompan susunuran ratalimpun. Dato' Mustafa nanam rapangkuatan ondo rinuang intora ahli Parlimen Puncak Borneo i Dato' Willy Mongin ondo masaga maka pandai pasal rabal ru mekanisme am ralan mayra aturan ondo kulimanin alapon koson manugut raguguangon mamparuang rakurusi Parlimen ru karuruo pagun raginyo. Liliwa Raginio Dato' Mustafa Mindagu moporam talu intor rongoporam onom perkara mayra ralan pan susunuran MTPMA onom ngoporam talu pinabatik nopongo noyo mimpun rakapatasan pan susunuran MTPMA onom ngoporam talu

pembayaran tunai petroleum, duty stamp, Akta Laut Wilayah 2000 Moporam Ruoh, Amniayuk Longgom Rupagun Rapelantar Benua. Datuk Mustafa Mindagu, Parinta Madani, Gumogo Tojo, Kosun Mampaintaki Manalingapu Rangangai Bal, Ondo Nangkait Pasalara MA Onomngo Param Taluti. Ati Panakulan, Boyru Bulintok, Kosun Manalingapu Rapagonong Kitak Raginyo, Mayara Boyru Ugaran Ru Proses Perundangan Ondo Nangkait. Koson mangaru ralabi masuang community galama makasia rasonor monsoi rupa nambuluyan saba mangun surap mananambului rapagunti koson mayan ralabi mabuoy amongay bujak ra intok intok ondo kalon nakasimpung raralompusor panambuluyan ondo mokondo pat raginoti Menteri Panambuluyan Kaulayan Amliliut Datu Jafri Arifin Mindagu saba Mekondo rakaandaran koson mangani rasonor panambuluyan mimpun rakaulayan am community galama. Yonek Mindagu gogot koson mampain dua poyo ra intok-intok panambuluyan ratitiko pagunti kalau mabuli mampajajo rabal pagalungan am pamalian raliliut am tungkus ru kaulayan. Datu Jafri Mindagu raginyo raralom sasai mapatalimpun rasmi rapamepusan rupameran am pansusunuran panambuluyan Seni am kaulayan sampah magunan rongari burung operam onom ra Kuala Lumpur. Pantuluan manimbak kompetensi Division Kalimo Infantry Kulimanin Artangon giura lapang sasar udara Kota Belud ginoraka baluari bulan silaka mopor ramatongti. Pantuluan raginio Kulimanin Sangon royang dipertua pagun Tun Musa Aman mababayar rombongan nano. Panglima 5 Brigade Brigadier General Abdul Razak Harun Mindagu pantuluan raginya koson mampakito ritun Musa pasal rakandoi matang amnayuk pamakuanan rakukuliamos kamian Sora Sabah malingon magilong saguli rabal tampasan rurapu kamian rupa magunan. Brigadier General Abdul Razak Dinum nalupus nampasaboy raragu talimpun nali pasal rapantuluan raginyo Rari Tun Musa ra Istana Seri Kinabalu. Kandoi mamiot kuasa Rabal Mansuru Ramaukab sora titik kepamagunanti Rayus Painduon Rio Mokondo Rasuang Talu Ngaribu 563 Ngampila Compound Penengkual Noyo Ragana Akta Kualiti Alam Sekitar EKES 1974 Sukurasila kasiam rana kasaili. Kumaro Ketua Pengarah Kesingkatan Kaupisan Liliut JES Azuri Aziza Saidon Mindagu Timbalos Raginio Bobokon Poyokandoi Onda Marayusan Ru Upis Raginio Kosen Manelingapu Rabal Mansuru Ramaukap Onda Mabuli Mampajajo Poyo Rabal Rugaun Ambal Rumalisun Kono JES Niak Rayus Nampain Dua Poyo Rakandoi Matang Nilo Radalom magalung rabal rugaun sora titik kop pamagunanti koson santayaran intoragogot manalingapura kapaganan malisun. JES mangintopot timbalos manalingapura bal mansuruti malap mangindangan koson mantamung rabal ru udara domestik mimpun radata am sonor ra layer i. Tano-tano matang igondo poyo. Manirong rajawatan kuasa khas nakabagu koson mangimansa ra mekanisme mamparuang ra kursi ru parlimen. Sabah masaga mananambului rati koson mayan ralabi maboy mangani rasonor monsoi ra community galama. Gineneo pupus ru tano tinandari jenyo ramahin intora section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kansayan rarondong.

kan sayan araro namaro kesa raka 5 bulan sila ka mopor 2026 onom paring kunangan mangining rasa ba VFM kasalula na ragumurut pas sinanganan takau monsoy aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka 3 moporam onom ngaminit ra Rondom boy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan malupus azan isyak ina tangan sunggait kasalulan aragumurut ti mabuli ningon min giura kasalulan radio amun tampilo na rakeke kasalulan radio frequency siam ngoparam ro titik dulu amniak ra kasalulan radio frequency matu sam dulu titik sa amniak mabuli kau maya ramon ra RTM klik

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pansin Rumah Rakyat alap asuku ampareson kenapuan dan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Pabal nunan salinutilian am ukama kasip kapio tampuson am hormatin. Lintaran rahitu rondo intra pabal kaulayan undang ibit rapahan sayan am pansin rumah nunaswangan dan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takampun akalap apasila rapahan sayan.

เอากันเซนอารอนดอมปะบุกัดเขาไงอัมเปเลเลนี่จำคาบาลูรามากุโนมคอนโดตะกาวินาทังันสุงไกอัมมุนมคอนโดคาวราคอนเฟซบุ๊กคัมทิกต็อกมาบุลินายุคาคาวมายรามอนไลฟ์รอนดอมระกิตโยคราเฟซบุ๊กไลฟ์ราคอนซาบาวีเอฟเอ็มวีกูดอัมนายุคราทิกต็อกไลฟ์ไมราซาบาวีเอฟเอ็มวีกูดอัมรายุสมังตระบิลินมินรารอนดอมระกิตโยKapwa mabuli na yuk ngatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang dulu balu. Ayos na pabalan kunyak baloru gaun aurora susuab sumugut uru kaupisan meteorologi Malaysia kapwa met Malaysia.Baloru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi. Sorapagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intor rasusuap ti suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baloru gaun rondom raraiti. Sumugutnya keramit Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas.Sora titik pemagunan takau neka simpungnya Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak, amniak sora pagun takau Sabah, yono sora Asak, Pensiangan, Kuala Penyu am Membakut, Tawau, Lahat Datu, Sandakan, Kinabatangan am Tongot, Igi Kelasan, Kota Belud, Kota Kinabalu, Putatan am Papar, amniak Labuan.Bala ragita sukura jamka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am lamat web rasmi Met Malaysia am nek aplikasi My Cuaca. Rasul mukanopia bilin torangan takawin dari Florida Kinajil kan sayan rarondom rokesa sabab VFM kesalulan argumurut monsoi kono paring kodangan Florida Kinajil kan sayan rarondom lele waraginem kono nekrangan takau IMM suk nangatora bilino gira TikTok live mai kono kan sayan rarondom DJ paring kodangan MM suk kan sayan rarondom gamako panaraisak monsoin soy ragiuno.Mengining teka perondo rimbai, tari kinayo anjalong am rangan-rangan, biring karatno matawang. Ini ngontak kau.

0: Amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Nurimbain tari majia di matali nanala aku noyo. Ini ngontak kau renote.

Selepasnya kita mengenai ronda pembelian antara bahagian integriti dan governance negeri Sabah, Bigons kulimanin mengatangra ronda inatangan, inggelananara convention integriti, tabir urus dan anti rasuah kita rong aribu rong operam onom, ginoraka onom am tulu aribulan, silaka mopor rong aribu rong operam onom ti, atangon giura SICC Kota Kinabalu. Aisyah makna pia bilin entar rangarangan takam do dang atara bilin ni lorondo mararai tigra Facebook Live Mike sonentari Julius Wong Wong kan sayan rarondom DJ amnek rangan no i Sylvester Molukun ami kokoluong monsoi kono paring konangan Julius Wong Wong kan sayan rarondom moga dan rangan takau isabin kangot nang atara bilin kono kan sayan rarondom maro kasa DJ am ngangai rangan-rangan rasa BFM pas sindanganan takau monsoi kesalulan aragumurut monsoi kono paring kunangan sabin kangut gamau kapanak monsoi soi ragiuno. Rasna mangining takape orang dari Mbain tari Ranida Rosdi Sinukifnu Lango ini ngontakau.

Itakaw masalok pakaran raka suangon inum ratimug nakariri, timug ramapalo intura timug ondo matamis. Onom suku balunganggala songorow maukop noyo. Ka inum ratimug nakaririti, magilong nyakra imbor am katangan rusa sangulun, kesan mangaru rakaligagandu inan malungan. Ka nakapanday kau kya, manginum ratimug nakariri makasail rasukatan ondo rinagunyak, mabuli mangkinibit raka paganan du kaligaganta kau mulu pio bubua, ondo jajalin bagu, mangandoi, manaring ama madir ra limpak rutimu. Intor arakinyo kabalu ratimu nakaririti pun du kaligaganta kau, suang nano matang net keran.

0: rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai
1: ahali rakadai kapa mayara online ronda babal onsoi kapio. Tapi, ranadun pahulu kliamos alirin hino akasi bonsoi. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kino soyo nu kliamos alirin. Penopo loho nu kliamos hino aloho, onsoi ahalir rakuliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoi babalno am ika aluai kapu, hamano ika kulatna tandur jenamano, am poporno paikaluai kabunduk rahuang ra iklan. Huangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kekasipan, salaka mayra kasihaan.
0: Rondo rimba intari silibin bugis akang kalansanan. Ini ngontak kau renote.

0: Igondo kya kara takau, pat magilong rajinge terus sa sangulun, setopotno mambuni iora gogotno gumula raka bansalan ruguangno. Malaut selaka malawo, yono mangkai traliga grumental, ondok matang lion, babason amsungkan. Kalau poloson ilo gumula galama, tayaron takau masa takau, manginging, mangani era ragu-ragu monsai manimayo, am kalau mangu. Amun mansol guang kalau tolonon ambuli nayo. Pagapu takau raka paganan takau no rapa sambaloi, rangan ondo intopoton, kapam makindangan rapakar kaligakan mental. Rondo karan takau, makindangan salak kata tandu itakau malawo. Kak ginyo, ralan kesa mamali. Intornyo rapa gonong itakau, mokolonggo mrongogon, aration am kaluagan mampajingit ramamis tojo.
1: Alalalalala, kau lupa tu teko timu. Ah, pai tak kau lupa tu timu. Pati tak kau mariu membarus teripon nang menginjagup. Alasain pipe, amun kau nak baguin. Ah, membalak mataki amun pipe mepasut. Kara tekawa, timu rondok tangguang, magayai ratimu, mengampin ramalubat.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Yoginio Pulan Strategik Boy Mawar Ondot Namalit Rapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2026-2035 Ratema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraih Kejayaan Bersama Yono Reformasi Pendidikan Awal Magibit Abal Pagu Ondo Matang Mayara Popoligan na Pembatikan Moira Tahun 1 Rakasagan Galamat.

kam sayan ara rondom pabukat kau ngai am rondom rarai ti mo kono ita kawin tangan sunggait jadi babalan kuno yo atan wa sunggait rondom rarai ti jadi sunggait rondom rarai ti atan wa pampiawan ra kapaganan ragitio sasangulun ondo mekon ra kapaganan mangulig ra huruf am nombor mapagon mambasa mangija am manulis igondo payo sunggait rondom raiti atanwa pampiawan raka paganan ragitio sasangulun ondo mekon raka paganan mangulig ra huruf am nombor mapagon mambasa mangeja am manulis jadi gini neo sunggait rondom raiti jadi pabukat kau ondo masaga maya rasunggait rondom raiti mabuli na mengatora tetamin agira TikTok live mai kapuam gira Facebook live mai.

saya Rarondom DJ Amrangan-rangan rasa bab VF mon soy kono paringkunangan julita magret kan saya Rarondom am kenenya kerangan takawi Josi Mindong hai kono hai Josi Mindong kan saya Rarondom DJ Amrangan-rangan rasa bab VF be good kono paringkunangan Josi Mindong kan saya Rarondom kamau kapana rayusak maligag am monson soy regional.

Lele orang kini mungkin nak kerangan tak kau i Florida kini najil. Anak kata rabili nak kena kansen rondom peringkodangan DJ kena peringkodangan Florida kini najil. Am kini nak kerangan tak kau i sinwa DJ. Anak kata rabili nak kena kansayan rondom DJ kansayan mampau gerakan doi min amatan tano tano monsoi peringkodangan sinwa DJ kansayan rondom. Rasna mengining takapi orang dari Mbai dari Mita Ahmad Nasuran. Ini ngontak kau.

0: mangimbolo salaka anja, paita kausili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Namang ning takapeoran rimbain dari Maria Gumbaris Sanggilan Poyo.

Timpokon rangangay calon paparesan. Kasokan El Nino tinumalingpun na yo ang tantamon rumayos sukura bilor matong. Mimpun datano nakabago kasokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukura sila kapat 2023. Kasokan mampaliur bulintok paparesan kalamalap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosanda malisun malasura majenjan am timu wondoming kurang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan makapandai bagu ratano nakabagu. Alungin kasayan ang kaligaran dulinan, lumingat kapal pendukung.

Resnam kono pe orang andang takau dan ngatora tatam nilo kosenin tori Florida kinajil molo kono paring kurangan Florida kinajil ka kalomo topot salaka molo paring kurangan kono nia kurangan takawi MM sok molo nia kono paring kurangan ka kalomo topot am kono orang takau ngatora tatam nilo onda motopot ronda meraiti kosenin tori Constantinople ami Elona Jezabel nangatora tatam ni londo motopot ra sunggait rondo marariti. Jadi pembelan kunio tatam sunggait rondo marariti atanwa pampiawan rakapaganan ragitio sasangulun ondo mokondo rakapaganan mangulig ra huruf am numbur mapagon mambaca mangeja am manulis tatamno kapaganan disleksia. Kapaganan disleksia tatam sunggait rondom rarete. Jadi tanya Elona amnya Constantinople nangatora tatamin onda motopot disleksia konilo paring kuanangan. Jadi pabukat kau kapaganan disleksia ti yoginio sesangulun onda mokonora kapaganan mangulig ra huruf am numbur. Jadi mapagon boilo membaca am mangija amnya manulis. Rasna mukana pia bilin intorangan takau dan ngatara bilin lo rondo mararaiti kesan intorangan takau i Peter Gabriel kan sayan rondo maro kasa sabab BFM kasalola nargo murut monso iko no paring kunangan Peter Gabriel kan sayan rondo lele waragene mukana nia kerangan takau i Peter i Joseph Portillo i Joseph Portillo ngatara bilin no kono kan sayan rondo maro kasa DJ Tantanomin Monsoi paling kurangan Joseph Portillo amniakra pabukat-pabukat am pagaka-pagakara sabab VFM Facebook amondo manginin ra radio rondo meraraiti kesoni Julita Magret narumbai pita IMM Suk Rejalin Vitalis i Florita Kinajil i Datu Elizabeth Morris i Josie Mindong i Maria Juhan i Lucy Doyo i Claire Inatius i Inai Sugut i Inai Sandakan, i Charles Loginon, i Julius Pansai, i Avitus John Modoit, i Marius Marudim Gawis, i George Mining, i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Peter Kantang, i Lucia Bibi, i Mania Gansing, i Zolina, i Acoy, i Taman Pasir Putih Potatan, Fasa 2, amnaki Francis Bonius Silok Bilin, intori Joseph Portillo, gama monson suka kau ngai gini nabilin dari Joseph Portillo paling kurangan Joseph Portillo kan sayan ararondom arasa mengining takapi arondo rimbain dari Empin Ansusok Lina Lahamu Nampiratanto pagulo mengining takapi rimbain nakinetaki Elona kosonera Tangguang nasulut nangatora tatam non domo topot rondom rarayti nakita kira rimbain dari Laiji Laiki mami Anita Unggok pamaguangan toruo ini ngontak kak

Sorara tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok puluk Malaysia tetangan yakinnya puluk layang-layang Ragalur telungatus na kilometer intara kota Kinabalu puluk layang-layang santayaran intara kepuluan Spread Lake untuk inalungan ru Sojar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabila 1900 balu ngopor puluk layang-layang setepetno terumbu karang ayu Andok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia rayusno nang kali ra agis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intar ra 1900 balungo param talu, sojar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang niak nampatanau ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam Radar am pangkalan Rusauger kosan magalung am mangampin raliliut strategik Ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau to.

Resno Tano Sport Rondom Rarayti Malaysia nasulut nakalap intok katalu radalom pagugulan mimbul FIFA ASEAN Cup 2026 nasulut nalupus nasulut namanang 1-0 ra Vietnam. Tania Malaysia nakalap ra intok katalu radalom pagugulan mimbul FIFA ASEAN Cup 2026 di Tania Malaysia. Rasna pabalan kuniak logo ru gata oro rasusuap oro karuo raka ono maribulan sila kamopor oro ngaribu rungo paramonom ti ondo piningkualuru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata siam ngaringgit limo ngoporam ruo ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit tulungo param onom ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inug gret karuo apat ngaringgit balungo param apat ngausen sakilo. Gata kantalan gret kesa limo ngaringgit apat ngoporam balu ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo apat ngaringgit limo ngoporam tulu ngausen sakilo. Gata sikarap saringgit talu ngoporam siam ngausen sakilo. Gini neyo logoru gata orang rasusuap orang karuo raka onom aribulan sila kamopor rong ariburong paramonom ti ondo piningkual ruinan industri gata Sabah LIGS. Harus temu kena pia bilin into rangan takau into rimes kan saya na ararondom kena paringkodongan mes kan saya na ararondom.

Aras na mukana piabilin in torangan takaw kasi nintari Pili Boy Kansayan Ararondom DJ. Paring kurangan Pili Boy Kansayan Ararondom. Liliwara ginap ko ninyak rangan takaw i Florita Losombo Laurentius na ngatara bilin na kono Kansayan Ararondom DJ. Monso ikono paring kunangan Florita Losombo Laurentius Kansayan Ararondom gamako pa na Monso yun sa iragyuno. Amo rangan takaw i Justin Kansayan Ararondom DJ. Paring kunangan Justin Kansayan Ararondom. Paring kunangan nanginig Ramon. Tatam sunggait rondom rariti iyo ginio kapaganan dyslexia kapam kapaganan dyslexia paring kunangan Justin am kansayan ararondom. Rais na mangining takapayo rondo rimbay tori Simon Sanduan mondom ondom iningon takap.

ulu balma tangkaran pat ita kausor ra alun-alun tali pinggang klede kalolulianin lalaing paturungon ra kursi keselamatan mantupi ra helmet tandan igotno lilianin poyo telepon bimbit paiseli libok rukarita ondo inaru noyo kalau mitut kagak rakarita sor ra pinakuluan pakuanon lintasan pejalan kaki pat sumindau ila lain mampaugar sumakerano malungan ralan pana malungan ita kau mabulih mangulau.

0: Ita kau pinakara kalau mempatanau ratanau kalau motopot kapam tanau onda mapasimbula rasange trubulu ugama am institusi diraja kapam taluar. Iono rendo kasalan ragana section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia onda magibit tagion suku suang 5 ngopor ngaribu ngaringgit kapam jiron sambilor kapam karuruono. Pabelan tanau taluar ra MC-MC maya ra WhatsApp ra 0162206262 kapam email ra media sosial at mcmc.gob.my. Ezon Isten Sabah Security Zone ikini liliut pengampinan kapam keselamatan ser ralinjobon serangon pagun Sabah rakuayan amagalung amangampin ralilut katimugan amlantur Intor ra junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru ezon, magalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralinjobon sirangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupyo kalatan manayang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,734 km nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rekandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Temukan api orang antakawi Roman Giura Facebook Live Mai dengan Tora Bilina konekan sayan Ararondom Mon soy kono paringkonangan Roman kan sayan Ararondom paringkonangan nanginin ra kesalulan Ragumurut kesalulan Ragumurut naka sukono yora pomporno jam ka tulu rondom rasusuap kesalulan ragumuruti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin paringkonangan amkan sayan rarondom. Ruori mbai kosun pantuliran takau rondom meragitnya mengining takapia rimbai kesa intari kidit jack nakalisar bagu am rimbai karuo intari John Francis ami Ezra J pai kalawo guangmu. Ini ngontak kau amkan sayan Rarondom.

Kopi serangan tabit Malaysia madani. Iti na kabarit na kainan pulamusan kui Flores Philip. Kapagulo na pangatulo na kabar-kabar. Turidangan tinimungan mangwasa binatamad mentok mangintang karlanan memaruhang terikahanan parlimen. Mumangat Sabah dat mian lebih alaid itu tumambului manahak kegunaan kumat magigian na kainan. Kabar penpada. Mentok menerisid kapia di karlanan kapapanahan pemeruhang terikahanan Parlimen Sabah Am Sarawak, Menteri id Kopisan Luguan Menteri Sabah Am Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, minanahak katag turidangan tinimungan menguasa pinatamud, istiribat tinimungan menguasa teknikal puruan lang kapapanahan pibatasan Malaysia, hapudam siam anam lah hapudam talu, MTPMA anam lah hapudam talu. Nokain talang risia tinimungan pidato madilo Erika Hanandau id menteri id Kopisan Luguan Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalida Osman Said. Pengkurupo hal dilo kakal pibarasan. Datuk Mustafa seminimbar penguatan pemeruhang di Puru Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin id mekila karladan amblang kondangan di kigunat anuan mentok pepesilu katapatan di pemeruhangan terikahanan Parlimen mantad kedua-dua pegun di Kemayan. Dama tilai Datuk Mustafa Minaboros hapadam talu mantad dua hapadam enam hal maya platform perundingan MTPMA lam nahap lam talu rinaitan sebagi na selesai. Tuman ketusun pitimungan MTPMA lam nahap lam talu bilangan satu kahap lam isa tulang kesiam na katalib wakan hal kepahampit MA lam nahap lam talu di rintangan mentok pengibarasan am ketusun id nayatan bobos takawas. Karet royalti tumau am kapambayaran tusin petroleum duty stamp Akta Laut Wilayah 2002 hal pegun kumad pelantar benua. Datuk Mustafa Minaboros Perintah Madani menggisam untuk pepasikap penalasayan tensan hal MA 63. Pengkurapa timpuh untuk penalasayan tikit-tikit kepekianuan temano kumadit kerajaan gondangan dit kehampit. Hasil ketemulian kerikot kumat lebih kumu magigian kainan. Sabah mengusup tetap membului di terbikot id pagunditi, mian lebih alaid om semuang id kainan tetap membuluyan id labus mantad di kihar mantad. Iti id menteri ketemulian kebesaran om kainan peserili Datuk Jeffrey Arifin Minaboros, Sabah kiharo kesiwatan tagayo mentok pepesediaan Thailand ketemulian mimpaud kebesaran om magigian kainan. Karajadilo memegunakan pisa kodongan tagi.

0: او di pemegampian kayanan peserli om tungkus kawasanan. I Dato' Jeffrey muda bersila untuk pindah pahimagan pengumpusan pergi kita na nampi timbangan tagayo ketembulian seni om kawasanan sam pemegudan 2026 pada menam i Kuala Lumpur. Kapal panahan dakwa idnaya tanwatas man pagerisa maya penguludan kawagu babayan kogaman montok papatangkop syiar Islam id pagunditi. Exco Ugama Pagun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaberus tinimungan muasa dakwa watas kiguna papanahan miampai lobid olud maya pisakonungan karaja dot agency ugama.
1: Badan dakwah atau jawatan kuasa dakwah daerah di seluruh negeri Sabah dapat digerakkan, kita akan bekerja sama dengan Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah untuk menyelaras semua program termasuk program bersama dengan JAKIM dan agensi-agensi agama yang lain.
0: Datu Muhammad Arifin Minabrasila serana pongo pida pahimagan pengaramaian Maulidur Rasul nayatan watas membakut hapada mapat apan hapada walu hijrah. Soai kila kadao kaparagatan di masjid ngak kiguna lagi pagiratan mayat mengisai kaparagatan dakwa balajaran om kepahampit tilimungan magikian.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Hai, kami serangan datuk tuang kemari ke dan salam tuan benar ke. Kami serangan mungkin orang kawaga. Ditit keselimbahan berus disun. Ba pun siko, datuk kakal pada tap-tap ke. Lega-lega tadi ke, yuk mai tuk undah. Perikata ada 800 ke. Mai dapat dikayu tap-tap menagi share. Menung aw kapa nak follow ditit Sabah BFM. Follow-follow pagi ya. Pusiko tu mangan balut tahu tu tuang itu ambal tu anak kuli kayu gisam le jam kau pedam dua de tangan tuang mm pusiko makin awak gisam le jam kau pedam dua tu tuang itu papiran kuli kayu dah sinding pemulih lagi nak ya lega-lega tan min tap-tap mm mes izan isai pakawago nyampai dah tu tuang itu. Kapi serangan kemadi muna kapang muringkat gunanang MM Suk posiko Izan posiko tu mangambal tu abi Nur Niki Nur Jamin posiko Cici hai Cici kapi serangan kemadia Nancy Lian hai lagi kemadia Nancy posiko ya tap tap pagi ya lega-lega tadi kayak tap tap ya. Dah mati kayu tap-tap popirong kodi kayu sini pemalis lagi nawa san pakawagu kapi serangan datu tuang kemari kayu dan serang dah hidang kau napa mit masa dah titi pengiru dat radio maya dat kurita masa papa nak kurita intang-intangan itin dalam kia masa sedang dat kerikatan di kayu datu tuang iti mila lagi kinanghan iti keselimbahan berus susun maya dat RTM klik negi maya dot Astro 870 nung kasiwat ke take harat kasiwatan mila negi bagi dong maya live TikTok Sabah BFM nung Astro kan top deti nung har negi live maya dot Facebook ya ba maya dot aurobatim pu rehano ku dot paparang sining dot kapagulo nga pagulo pedi kinahapari kayo ti.

Kumbal ko tayo kikita sa sawalo ni di kangingis. Ngayon, saralam ginangodaw, maso ko sumap kahagakan pamusrahan, tayo karaitan dot kamurungan. Kahagakan pamusrahan, okon ko kaluhoyan. Ilo na pang kabalingkangan, kalidasan pamumusaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulagas sa yalad sa ulunan manukuang. Orang ayah lo mentok pekinau, menhak senduan, kada pengimbarasai. Nung kapuriman kut kahagakan pemusrahan, kada pulasoko pemusrahan. Posenudo kumat pagenakan, tambalut dit milut tumboyon, teko mekianu penghupan mantan tulun tabal kelidasan pemumusro. Serana, mekianu penghupan akan kekomayan dot aluhoy, nga ilona pangalang kapagulo, dot mumanglingas. Tiki tulun osokoyot kidanghan, retion, amkanud kesuatan dat kengingis kawago.

Tapi ko it kapagiratan ko sa kuma panutodan pa ingo kap ito to it patotong kapagun tilambusan da papanaw. Miampai 3,566 pada mentur compound pinalabus istirahat akta quality alam sekeliling akas pada siam turun pada 4 disembri tulan ke siam nakatalib. It kuma dua luguan petunud kaburuan kopisan kainan peserli JAS Azuri Aziza Saidun Minabaros ilan pangawakan lang mitilambus.kopisan mentok manalab penutudan pengukab dit konsub kumad kerumbakan sinanang tongus listen. GAS nga papayangkawas lagi pangantangan kumag kesenangan tongus, penginsuhutan, kesusamuan, pengludan ruputan, pemarisan mitilambus id patatangkap pagun. JS Otumayan lang manalab panutudan iso ang pagun kano manghop manamang sino ng tungus it nukoyunan tuman kapailan ang taylan kapagulodite. Bakada ko na pagtutud kyo akan kasang katutud-tutud dan datbay na tikakal padat alasu ti sunung padat asaro-saro na di dat karasam nga kakal dat lumasu na pakabiyat talaw nga alasu na kabiyat. Awamila dat sang katutud-tutud dan nung ailan ka dat madutud dat aw atamangan na pagtututud nga bam untuk mati dat danda. Ijurisa asalang tatuang DJ kalau di tiap asalang tatuang lagi abi ate asalang tatuang lagi kemadia posiko asalang kuiti abi tupai kapi serangan tatuang DJ kapi serangan abi segumau nunu ababayan bayna kati ingay ababayan dat bayna papirong kuda petang madas sindik pemalis dat ginaw okay alasan dat alis marihan ko nunu napa sinding dit ponian ko abi intung sampat. Asalong tatuang kumali kakiyo DJ ka. Inka nagi dia intong. Abi muna kapang kawago kada tap-tap takaw kada iya. Lagu-lagu tanda tap-tap muna. I-MM Suk. Ponsiko nagi Halima Dasim. Hi DJ. Kapisarangan tatuang salam pintutunan. Hitid live TikTok. Lansan sagit-sagit kasarit. Tikit-tikit taraw kada iya. Hi Halima. Alansan dot maya dot piramutan TikTok di tiam. Kapag intutun ba kaya sunung dat aw dati kapag islawat nga maya dat live TikTok dat Sabawi FM dati am agu mo at otutunan kapag intutun itisa am tisa nga dati insanta daw kapag islawat kaya bilay dat minum-minum kopi. Ami Tony, posisi ko na gitu, makinang ako Shelly, mila ka makinang lansay, kadao nuda lansay Shelly. MM Suk Dinky Alunting. Hi DJ, asalang tatuang kalau diti. Hi lagi kumadia Dinky. Ami non Noni Will kuno kala. Pengkura pa maraiti lo. Pengkura pa nga po si kau. Kami serangan na tatuang kumadia mu nun. Serang tatuang kami Izan. Tetap DJ Flo. Jadi artis jemputan nong harap perjumpaan. Ya tetap na Izan. Rubikat mentika sari nong haro nakapiyo. Mga labuan ka di saya pengurus ini. May na di kayo ulo da. Perjumpaan di kayo piruruban. Ba listen ka ako ginawa. Makinang oda sinding. Semesta titumayan ko. Paponiti sinding. Otumayan ako gumarusyan da sinding manta di Jemisius Mangata pasar malam kading auditi kopi serangan kumadi cici it menikau ne dat sinding dite ba pasayaw ko nagya.

Tabina ko muntok untuk papagirat sa sektor kalidasan pagun kampay na mangisan ang datko sa kupan muntok nila sabah mamagunan tusin po biyan di klawid tagaya mayat belanjawan 2026 turu. Waka na pa di taguangan kapia nga kiguna dat pusahan i pemeruhangan lagi penginsanangan dat klinik kalidasan, klinik kampung, klinik community. Saya ke pengalanan dat kakamot diagnostik di nakalaid na. Hi Florita Lasabam Laurentius. Kami senangan datang tuang DJ Ponsiko wakada waliti. Ponsiko lagi kumadia Florita. Abi Fidelis Roger. Ponsiko tumakin dengan my life FB. Abi Damin Gunting. Ponsiko Victoria Ng. Kami senangan datang tuang DJ Flo. Kami senangan lagi kumadia Victoria. Abi Maria Johan. Kami senangan datang tuang DJ Flo. Tabid biwabasan tarau kaiso kumadi kakio. Ponsiko DJ Flo. Kaponsiko nak pia Maria tutari mengambalut ha. Abi Ansuku Gimban, hai DJ, kami senang anda kemaraja, mantap nabawan kadao diti. Hai Ansuku, ponsiko, Omi Bibol, mantap kadao. MM Suk, ponsiko, Munakapang, ponsiko, I Mes, ponsiko na gitu, makinang o, Ruji, kami senang anda tuang DJ. Pengroko ko kadao, ponsiko na Ruji, Omi Sharin Sibin, senang tatuang, kami senangan kumaraja DJ. Ka ponsiko, Omi Shirley, makinistining di microfile, punayo ko ka. Omi Peter Hedge, kami senangan tatuang DJ ka. Kami senangan lagi kumadia, Peter, may pagiat ikaw yung tap-tap, share, follow-follow. Omi Ansuko Kawagu, DJ idkeke kakal rumah sam kahit banjir kah kadau untuk kepelan i penong kotik na balu di susunan penbayana nak rasam rasami nga palis palis matu geliat geliat kya au bekian mekio au bekian wanu dat lumiud abi mm suk pasti kau abi Antonius Tempisal senang tatuang ngai DJ ka senang tatuang lagi kumadia Florentius kapi serangan tatuang DJ Flo nak rasam teru hai hitid ranau kadau kadau oh posiko tu popelo abi David Masuling senang tatuang DJ Flo alasan terima kod lidaska ka posiko alidas si nanti sabayangan aku nak terima alidas abi Izan posiko na saya bakal go Ulus John. Hai DJ Keningau kadau. Hai DJ DJ Sabah VFM itu. Nah, pengkur apa pun siko tu bagi dengau. Amin Selian, kami serangan DJ, kami serangan Darita, pun siko tu bagi dengau. Jurisa, pun siko tiada pakuna DJ, mada pakuna kadau. Alala. Awal pagi hati Jurisa kadau pak adap. Enggak tambah dahai nong madap ko dah. Abi Zibi Kundihid. Kami serangan datang tuang DJ ka. Kami serangan lagi kumadia Zibi. Zebia Gimbu. Dan serangan datang tuang DJ Flo ka. Serangan datang tuang lagi kumadia Zebia. Ponsiko Munakapang. Ponsiko MM so. Nah, 805 ke nadi. Pagali kari kata 1 juta kyo. MM. Ba, iti sining dat semua sehat.

Ada ko pa adapt ya. Magaduwa ko pa di kayo madap. Ingat tambalit ka. Ingat ma makina ko sining-sining dit papingunian ko nung madap ko na. Tapi naik ko istiribat pengeludahan keraja perintah madani beruanan di yang amat berhormat Keluguan Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim inggi saman menelasaid hal pelarian Myanmar di lombusan papanahan mayad karlanan diplomasi. Hasil perundingan Malaysia-Myanmar 1,800 tulun sengkoswayan Myanmar pinato de muli mayad fasa kepegulu miampai dat olud magi susuhut negi it reitan dat berperikemanusiaan miampai dat mengontong dat hal ketinggalan dokumentasi negi kepistagan teka kepitumbayan de tulun dit kehampit lang ditipu pagirat penguludan kerajaan hal migrasi miampai lobit olud petilambus kapailan penting amantad Kementerian Suang Pegun. Pansikaw kumani kayo to, kakal makinangaw muna kapang, dingki alunting, maun anak, pansikaw izan, pansikaw MM Suk, yami, saya pakawago. Usup B, asal nata tuan DJ, tersuap aramai tu madlat sining gulu-gulu kalau ya, pansikaw tu aramayan kerongo sining-sining di papingunian ku, abi Juliano kakan telo hi DJ mamasta nak palai dika miampai pagnakan no kumana gidi Reverend Father Rudolf Johannes kanti hi Julia ponsiko tu makinango mi Esbon 800 kada tap kalau ya maino Esbon lega-lega tadi ke tap abi muna kala ko pada pesta ruang madap. Kalau diti abi MM Suk ya 1 juta perikatan dengan 1 juta abi tandu yutong apa nak ulai tandu yutong kau dapat lagi segit ya abi Kuan Yun hi DJ Flo mila kamu kini sening di Rida sepirasi kadau abi Halimah Dasim hiti kampung DJ anak kadarun di jam kedua no. Ponyo dia sending di aransak ng amui matisya depam. Ngaransak na pagya ipapingunian ko di Halima. Pasti ko di kayo. Izan, Esbon, Yami, pasti ko. Nagihitiid live.fbdt. Pasti ko nagi kumadi kayo di makidangaw tap-tap. Like-like. Nagi comment-comment kaya. Pasti ko na. Ipol Eric kabisarangan dato tuang tadaw kedua tadaw kay sa Lidia Pro lansanid kalidasan terima kya tabi biwabasan nagi kumatang balut tapi nangawit makinang ugas limbahan berus-dustun sa Babi FM o sa doang kapiapon si ko Lidia Pro kapon si ko Apple abi Berta Bisu kabisarangan dato tuang diaw Lidia Pro kapisarangan nagi madia Berta Ami Jaina Takag, gabi serangan datang tuang di Jeflo, kumaten selang tambalu sa Babi FM, alasan sesenang awi, ponsiko tabihid biya basan kati, ponsiko nagi, idingki alunting kawago, DJ kena kau susah isa pasinding di pekiunian ku, oh kadaw, kasaba, hi DJ, hi kasaba, gabi serangan datang tuang kumadia, pelambusan ku ita iti istot WhatsApp di Jeplo kami serangan tertuang tarau kedua nuno kabar ka kami serangan lagi masa serangan kedip pon sikau kami serangan lagi kemadain serangan tambalut mengkikinau menono kedung tit keselimahan sabah BFM berus dusun it ostisio hitler pagunsuai kadau DJ ponia gasining di Henrinus Bastil batas kagasaya batas ya kadau tu alai dadat amu rongau alasan pengrongau i x
DJ Larry Hilal Johor Kedau. Tabit bia basan dahai mikrohang ma DJ Amin Sanan Tambalut i Johnny Upin dua di Lerni Erina John. Pasiko DJ Flor, pasiko lagi kemadia Johnny. Tila musen ko agung mikrohang sending tumbayan ko lagi paponi sending dite. Sini wanta di Salibin Bugis, Jirin Mansur, Anda Yoyong.

papapanampun itu dan pengukat iso kesalahan. Mantap di lot aduhan kodot papapanampun itu dan pengukat made out kontokon kompon bobos akas 2000 ringgit teko danda gisam 500000 ringgit teko jilan 5 tahun teko kedua 2 dila. Pusat nak kaya non pasarali takau kada apa panat penutu dan pengukap. Pasan ditir mantak kopisan kaya non pasarilin pegun Sabah.

Om Koturu Tulan Kahopaditi, The Tilaid SICC Kotikina Bader. Itilah pangan anjuran dot bagian integriti governments Pagun Sabah kihantalan dot papagirat dot kuwawayad mila tumbayaan tak biar urus dit asenang lagi tumano dot kawasanan magano dot penuapan teka antiraswa idangan pangkaraja perinta lagi magigian. Kantakan diti pikikira bahimaganan dit yang amat berhormat Bayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Pansikau Esbon to kakal makinango JR turun ha pada walo kapis tenangan kemadia never surrender Ponsiko Darita Ponsiko MM Suk Ponsiko Izan Halima Kwan Yun Hai DJ Vlog ada lu hai sining di Ridakia ya hana po tangkaya bang kanto Ponsiko na Ami Zevia Gimbun Ponsiko tu kakal makinango Sharin Stibin I Esbon, Ponsiko, Maun Anak, Ponsiko, Zevia Gimbun, MM Suk, Izan, Darita, Rumera, Amira, Kepesenangan Kemadia, Ponsiko tu Mekidongo, Dinky, Ponsiko tu Sheshe, MM Suk, Tep-Tep 1 juta. Kalau diti. Ba main aku pia MM Kimpina dot tap 1 juta. Abi Kwan Yun, hai DJ Flo kadau. Hai niki kumadia Kwan Yun. Charles Lejinan posiko tu mungkin ngau. I Paulinus Gyun. Asalong tatuang DJ taparu pelon dagatanggata DJ tu perikat lembaga gata hiti kampung dah suap ka ba pelon kutinu Paulinus jingle batiol posiko tu makidangau lagi majakong majuna kapisanang tatuang DJ flow tambalut isuang group Sabah VFM it matunggung Rumina Samditi nuk kadau. Oh, Ponsiko Majakong. Ami Elizabeth Beth, Ponsiko tu makinangau. Kitty, hai Kitty. Kebisanangan datu tuang kumadia. Iti sining dat paranghanku. Tumbayanku papuan iti sining mantadi Meg Rafael Mozios. Ampunayoko.

Ito, tatuong. Hingga harapan dilo, karikat sa juta. Labay na, MM. Jam ko po da, ako panakarikat tat. Walo na hatos, lima na hapad ke. Tapi na ko, kanjura convention integrity, takbir urus, anti rasuah kita, 2002 na hapad naman, paharan dat ke-6,

Atang kangau kumaraja kada pogi som alihuan manamong kalidasan nung alain pirikau mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit alidas pundurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kesesokon pemusarahan tersusunong umuhobo mendorong taruhai om gumulit kumaraja meampai lebih oporokis tinan alidas pemusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

Baik diri kayu lega-lega tu tap-tap 833 K. Pergi tak kopi ya 850. Hampir ke tu nasiam dah hatus. Kapa kali tahu kesempat kya? Aku na siwatan kan telok kerikat 1 juta. Bapak pula busin ku peti kapelan dat gata-gata pinalabus dat LIGS. Kumani ke di papa turun dati dat gata dat suabam alansan dat korongo di kapelan mila dat mengitab-gitab kya pira anu-anu papa turun dagata. Mentok dot pulutat gata tarau suap pulutat gata walu ringgit siam nah padam 200 kilogram pulutat gata walu ringgit siam nah padam 200 kilogram gata kepingan apa grade kaisa 5 ringgit telu nah padam 800 gata kepingan grade kaisa 5 ringgit telu nah padam 800 grade kedua napa nga 4 ringgit 5 nah padam 200 grade kedua apa tu ringgit 5.2 sen kantalan grade kaisa 5.2 sen kantalan grade kaisa 5.2 sen kantalan grade kedua apa tu ringgit 2.2 sen kantalan grade kedua apa tu ringgit 2.2 sen sikarap lepengah seringgit telunah padam siam tu sin dasan kilogram sikarap lepengah seringgit telunah padam siam tu sin dasan kilogram. Pengkura, kepelan gata-gata di tinu di naka insiriba-siriba teka naka yung kawas-kawas gata. Ponsiko Izan, Ponsiko Maon, Ponsiko Kwan Yun, Christopher, Ponsiko Julina, Juliano, Ponsiko Nagi, saya pucuk-pucuk ka daw. Abigun Sasa, Ponsiko Tukakal Makinango, M.M. Suk, Ponsiko Romera, Ponsiko, Izan Bulin ke asalong tatuang DJ kasalong tatuang lagi kumadia Bulin mi Darita Ponsiko mada aku pejual sikarap dat apa gani gatang rakan talan kali Izan iya lega-lega terlambangan talan kaya Izan i Halimah Dasim Ponsiko no kenapa ada Halimah

I Charles Lejunun, kami senang anda tertuang terau kaisa di Jeff Law. Negi terbenai-terbenai, tambalu-tambalu Sabah BFM. FB om mekikinong ngawi Sabah BFM ke selimbahan berus dusun. Itu senang kopi ya. Tapi pia babasa nam barakat mantan pina mangun kembali takut ten senan posiko di Jeff Law. Kapan posiko lagi? Abarakat tanto kono de mina mangun kia. Elizabeth Beth. Hai Elizabeth. Berta Binsu, posiko tu mekidangau. Maria Johan posiko tu kakal mekidangau. Baru tu aku pakai Maria. Abi Florina Guluis. Kami senang ada tuang kemadia. Lucy Linda Liduis. Kami senang ada lagi kemadia. Kami senang ada tuang DJ Flo. Nuno kabar nu DJ. Alai tidak mau nak ambil tiak DJ kak ya. Senang-senang aku di Lucy posiko. Alai tak ya. Aku kita nak pergi ambil. Iya, rokut-rokut tap-tap. Lega-lega tadi kayu tap-tap. 900 ke dah, kia. Bah, memalihis kau aku dah gina awak. Mungkin aku dah sening dite. Di sini mantel di G Salesli dahai tupus akan winner saya wan saya.

Ako Woyo Woyo Osonong Osuhatanan Isa ko woyo woyo dit au adalan ida suang mangadang teka maganud lang dit manalikud tulun suai sebagai pinsing ubasan ng pamitanan ko woyo woyo osuhatanan idhal ko woyo woyo kuposyon om balanja mangulud ko sinan to susanong magkikit om au kolobi papalabus balanja tumanud dit kauhangan idhal ko boros-boroso om ko woyo-woyo. Mimboros to sasunong om amu popo kito-kito kolobion. Idhal momonsoy kinautuson. Momusoro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsoy adam. Om atoronong montok toinsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanan om tinumon med o suhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miyampay au momiruba.

Iya tulun ginumuan, pasaron datao patangkap kapailan ditao na ilan katapatan tay ka ikatinsok tapremanan tisisa tinimungan tulun ugama om institusi.raja tay ka talo ar. Isa kasalan isa ribad section 233 Akta Komunikasi o Multimedia it magoyit danda bubos akas 5,000 ringgit tay ka jilon santaon tay ka gadudua dilo. Nung suang lepa kapampay dit taluar, paruputo kumad MCMC maya dat WhatsApp id number asa isonom 22 asa 6262 teka email media sosial @mcmc.gov.my.

Pensedia menegur angkadat itu baru penisan. Kantakan El Nino ikim puditi asuhatanan na pikir-kir ketilambus bisam tahun tisa. Temanud pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubayna ngamilag karikot rontob talugad, teka adalan kulugad, dot untuk tulan ke siam, bisam tulan ke apat 2020 turut. Untuk timpung kapanaw penisan, awi dati antakan liud, ngapeng kurupo kantakan nibagal bagalisun tasawut, adalan kalasu, okurian waig, kigunod pusahan kapya. Mila manggilag kapelaan bobaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon pasaril.

Jam kau pada Mr. 2 minit tu tu. Harikat ke 900 ke? Bisa boleh jam kau pada 2. Tapi nak kau i telur ada tu nak pada telur-telur atlet Sabah minawi Malaysia antar sukan Asia Aichi Nagoya 2020 pada mana mi Jepun. Bila pak kita ada Thailand dia lah ikaganan sport pagu sport pagun. Kan udah menyang kisah gulo i koyanan sempa magunan. It Menteri Keburuan Kemulakan, Keburuan Sport Ekonomi Kreatif Sabah Dato' Nizam Abu Bakar Titingan Minabaras sembagian mantah dia lo dilo naka penakadong naka penaluat dat kinagampatan dat Malaysia naka anu dat Siam Pingat Amas. Wakan apa di naka anu dat Pingat Amas diti ngait atlet karate mantah tambunan i Edeola V. Robert minanhak dot pingat emas ke pegulu dot pegun Malaysia. Kongsikan kemadat insanan atlet Malaysia di naka penelua dot emas, perak, teka gangsa kia. Ponsiko Irfan makirongo MM Suk Nelly kepisangan ada tuang kemadia Nelly abi darita ponsiko kulamat suap temu kilo DJ kadau iya mengiko na temu i Inuel Ladim ponsiko niki Esbon lagi-lagi tanda pasayo Esbon ay nabo kapi ada opo tewalay po mi darita may ako tamo kilo suap DJ kangam tamo darita yung ganati haro timadang haro dukar kya haro sarap pinangian ka isa minyong baro sa reditino mi jo ponsiko yami ponsiko to kakal magkidongaw asmo i bagang papuhada ko na pa radio ko nakarang hosting kapailan tumatamo ka daw ponsiko na mi kulamat hari tiga tamu damparuli hari empat tamu pakan nabalu pakan tenggilan dan pakan telipok ka hari empat tinggi nga tamu nagi da tila denggongan MM Suk ponsiko asmo kawan lama tamu dambunan Dato' Francis Landong nong hara ponsiko DJ ka ponsiko nagi abi kulamat amuran alang sa tila tamu damparuli DJ RM2 pasang kilo ka. Oh, nung usamok-samok na nga mayo ko nakasari. Tamuhilad, tamparulit yung amura at langsat. Ami bagang, postiko to makinangaw. Kakal, miyang pa'y daha. May na di kayo. Tap-tap kya. Share, follow-follow. Ami, isa pa kago. Lucy, postiko Berta, postiko to makinangaw. Paulinus. Pusiko Maria Johan, Lucille, Charles Lejinan, pusiko na to mga balitaha. Listen ko, you know, makinang siling dot sumusahat.

Mentok popelo te kemau hot kehampit kadat it kinayonando romuto longkot penamangan kadat pagun Sabah SDCC dit okaban 24 jam mayad permutan hotline te ke WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso telu aso walwalu telu onam siam apat aso telu.

Jam kau pada bisa dua nak pada siam dah tertuang bah. Mai kau biar tep-tep pada kata dah seriang tak ke 1 juta. 932 nada. No pergi hupan di la turun dah pada misa mai kena ngod timpu diti. Magi hop dah tep-tep ngak tau kai kari kati lah. Pagi dah tadi kata jam kau pada dua. Tapi dah aku Sabah memerikat gisem 600,000 tulun untuk keramaian de tadau spot teka hari sukan negara 2020 pada malam it pahoran dat megiandad it enam zun dat kohopat dat tulan kohopat diti mentok dat keramaian diti naya tanpa gun petimpunan dit bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor it padang istiadat kakadayan tuaran. Tulu teka tema da pengasukan dan teknologi kecerdasan buatan bagi suet apa-apa yang ditpohron kampanye Provinsi Ngoyatinan Pedangkusan memandau gakat madani isukan negeri virtual reality taekwondo. Maun kadapak da kinahan pa upaya pada tap-tap pita kilan posiko. Oh, ini apa-apa kapi apa-apa kapi pita. Oh, yan kan tu tuntur nga. Ay, bangun lah lagi-lagatan. Lima tuntur mana pa lima tuntur minta das. MM posiko tu makin nga apa menguhup da tap-tap. Helen HB posiko. Isaiti guna entah ko. Ngawi lima tuntur tap-tap screen kaboh kai. Lagi-lagi tadi kaya tap-tap. Posiko, amiku lamat. Rehat-rehat. Nadi DJ nga apasan nadi Aisak Raja. May kasari pangantal dot semua no kadaw. Ya, senang lagi yan anong harana maanda kantalan kaya. Kulamat. Maanda po dot pangiduk dit ababasan. Ishal, Jessal kakantal. Selvia. Bang, kan ambalo tap-tap ka DJ Flo kai. Pasti kau dah dikaya tu mga hop dah tap-tap. Iza biya gimbun. Ambo bagi ya makinang o tulun dusun ba. Ditit siaran dusun. Makinang o nagi dit kamayan.ai ka. Ya, gama bagi ya tulun toko dit. Awasang kura makinang o dit. O salimbahan barus dusun kaya. Main kaya campaign-campaign Iza biya. Ami Helen Yami, Maun, Romera, MM Suk, Pitakilan. Pasti kau nadi kayu tu menghub dah tap-tap dot intim putih. Nah, siam dah hatu sapa dah pada Mr. Canada. Perikat pemakabila lah, dong perikatan. Bah, bagi nama tu aku agak dah sinding, pemilih set Ginawa. Di sini mantan di Jinisa Duanis Retan Miagal Sundait.

tayo kakita sa saulo ni di kangingis. Ngaid saralom ginangodaw, maso ko sumap kahagakan po masarahan, tayo karaytandot kamuruan. Kahagakan po masarahan, okon ko kaluhoyan. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan po mamasaraw, dit kigunad pusahan kapil, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad asang lunan managuang. Orang ayah lo mentok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman kut kahagakan pamusrahan, kada pulasako pamusrahan. Pasunudo kumad paganakan, tambalut dit milo tumbayon, teko mukyano pungupan mantag tulung tabal kalidasan pamumusaro. Sarana, mukyano pungupan akan kakamayan dat aluhoy, nga ilo na pangalaang kapagulo, dat mumanglingas. Tikit dulun asakayot kinanghan, ratian, amkanud kasiwatan dat kangingis kawago.

Atang kangau ku maraja kada pogi sem olihwan manamong kelidasan nung alain perikau mumbal tumungag teka menguyat datinan menikid senjang kada liway menginum waig dit kabagal mengingkuri ti numan dit omis o meminita kanan dit olidas pundurung mata teruhai mantad screen computer montong osodu montok mengingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kesesokon pemusarahan tersusuno memohobo mendorong teruhai om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis tinan olidas pemusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

Sabah VFM, V Good.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalo akanon, kanain raro, am atatelaya kanon pat asisimpo. Tamba nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatelay sangin rakana at sakon. Tuhau, owong nu pono owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spread Lake ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk Ando malinjong pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan Rusojor kosan magalung am mangampin raliliut strategik Ragitio. Puluk Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: スは合うと思います。
1: おっと、あいそうなラグのカロンのんぼたなんださあさおこそおっぷとカロンまがんさくとがすさ。
2: あし、ひぼうかれんででりゃお。
1: あいそう、まがっとぱげぜやおとびざっきーざぽ。
2: でっかっぽひなしゅりて。ばしばしはいでてぃのどもぐとぎゃきざぱんこ、てぃがっぽんこっとおん。まがっぽだぬきとんおす。
1: いってなかんぶんがたんこでてぃ。さあさおだいそうだかろんかんこでやお。あおぞりかたんとだまがんさく。もこまげてぃとんかいてぃ。せ、たりぽないげいかてぃななぬみなかすわてれか。
2: Bah, bang dan tu pun bodinya nak ikut betino.
1: Okon, suan ku jauh dah muat dan aku sa sa pisahkan kau dah banggal telik diti. Tiga, gadok kiva dah bagu dah menakau dah dawai lo telik diti.
2: Paso ku dah ingkar dati kau ni. Tatah au no po ogo mati titu lo menakau dah dawai lo telik ko. Mereka kai sa lo kosi zani ono kosko.
1: Nombo, gak kosi ya si. Dah iti, nama tu gak pegiuman dia hodak kepesizon.
2: Iti nang abik kalaja dah menggumpadan. Apa tu dah ada nuan tu kau dah paling tak kau matanya gareti. Montok nak kebersihan tu ngabi. Kak dah ada ombak kok.
1: Tepat nasi. Nung pada kawan gaya dah wala telik. Akan ke benusa gaya dah sahab ya vitun dah. Ika akal ajak dah dia. Pagumuan dah tun dah susah. Iti menak dah kau dah bang letelik ngak sangkua gini muk lugi dah. Kan kau kudik kelugian mati dia si.
2: Tuh negeh songnya dikelati ngabiti magumpadan.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinong odi di Siti Abal, mantad Sabah VFM, pahambuson ko Izowi Ellis Marius. Kapag huna pa nga tuhuda Abal, tuidongon tinimungan mohoingon poimbida monoizuk kapamauangan tikon paliman. Mimang o Sabah do Mizon hobihinaid o tutumambuhoy montok kaunalan community kinoizunon. Ombaino kinong odi di Siti Abal, poimpanu. Montok menoizuk tahom ahom doko zuzuvo kapapanao pamauangan tikon palimen Sabah om Sarawak kiatagi montili idkopisan huguan montili Sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud datu idongon o tinimungan mohoingon poimbida id sibo mohoingon tinimungan teknikol council papapanao hang pidondian Malaysia opadom sizam onom ngapadom tahu teko MTPM onom ngapadom tahu pinintahang disido Monikon isidoh do tinimungan mohengon poin bidak dino miampai montili idkopisan huguan montili undang-undang om Reformasi Institute Datu Seri Azalina Otman Said. Ingko apa nga ahal no kamoy kakal idnazatan pibasan timpunon. Sumnima idatu Mustafa do pagudizan tatamba mantadpu paliman puncak Borneo datu Willy Mongin i mokiho do hang undang-undang i apatut do papanaun montok manuhuk do kapamauangan tikon paliman mantad duduvo pagundino. Namo tino na bos idatu Mustafa apadam tahu mantad duvang apadam onam ahal maza impon pilundingan MTPME onam apadam tahu na koy magon sa bahagi do nauhanan tumanud do topiangazan pitimungakan MTMPE onam apadam tahu bogizan iso di ko apadam iso vuhan ko si Zam nakatahib. Vokon ahal ko gompit ME onam apadam tahu iniman soy zuko montok pibasan om topiangazan id nazatan takavas na po nga ko gompit royalty tumaw om kapambalazan usin petroleum usin stem akta dat wilayah duvongay bu apadam duvo om kapatutan id continental shelf. Nabos idatu Mustafa kihizab akpalintan madani domanguhan tosisikap sa vevi ahal ME onam apadam tahu. Ingko po nga timpu montak manguhan do tikid kapakyonuan mozo do kalalahano undang-undang kogompit. Kovosyan katambuhuzan katimpot kuma hobi ginumu community kinoizunon. Mangusub o Sabah da tutumambuhoy, itumambuhoy id pagunditi do Mizon hobi hinaid o monoizuk ti koton id habus kinoizunon katambuhuzan ikiva no haid. Nabos di Montili katambuhuzan, kaubasanan om kinoizunon pasoyhi datu Jeffrey Arifin, kita hangazan o Sabah da papataunda tapi manan katambuhuzan mantad kaubasanan om community kinoizunon nga mamaguno iho. Mamaguna ino dohang topiot maza pisakadazan miampai mononoy na pamonan montok papabu nuzudan pamanan kavavago om nagi papagyot pionitan miampai papabu pamonan katambuzan kinoizunon. Pinasoto nagi disido hang papahab koin tahangan katambuzan idpatotong kapagun au di kapangaso do pamagampizan kinoizunon pasahi om tungkus kaubasanan. Pinabos idatu Jeffrey iti dad kapanutuman pakikitanan om pitimungan katambuzan seni om kapasanan sa pamagunan duvong ngaybuh duvong padamanom id Kuala Lumpur. Pabuon o dakwa id nazatan uvang maza pinghudan mahik ababazan don agama montok papahab kajalan Islam id pagunditi. Nabos di Exco Agama Pogun datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif apatut papanaon o tinmungan dakwa uvang miampai hobi ohud maza pisakadazan miampai ijen agama.
1: Badan dakwah atau jawatan kuasa dakwah daerah di seluruh negeri Sabah dapat digerakkan. Kita akan bekerja sama dengan Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah untuk menyelaras semua program termasuk program bersama dengan JAKIM dan agensi-agensi agama yang lain.
0: Pinembos si Datuk Muhammad Arifin iti di Kahapas, abah-abazan kepenandakan Maulidur Rasul Nazatan Uvang Membakut, apadam apat, apadam membahu hijrah.
2: Kakal ko po, makinamaw apal ipogun.
0: Abang leperti nga sumuhimbo mantad Sabah VFM kasuhimban bos kadazan. Pahingkawason kapakwasan kuma manutod pahingukab id patotangkap pagun miyampay tahungay buhi mga atus onam nga padamtu compound pinahabos id sibo akta vinasi kinazunan pasayhi akas o padam si Zam 2 nga padam 4 gisom ni Wuhan ko si Zam nakatahib. Nabos di kumduwa mohaingan patunod katundan kaupisan kinazunan pasayhi Jazz Azuri Azizah Sadion. Ina na po nga Vokon Hang monihombus do kaupisan montok manahob kapanutunan paingukab ikapan na kabahingkangan kumatongus om kapagavit do hisun siyavuk. Pati hombuson do jazz o kapambian vinasi tongus mangiho kazamutan monay na sogu om pamalisan monihombus idpatotong kapagun sabagi sambogizan matadhang manguhan hisun siyavuk kadisido. Tinan sa nguhon kusay himang padam 6 taon dahil kalaja mangipop kapagatan mangaput pipe vaig iso kavasan id lahan sulaman sepanggar di tadaw minggu nakatahib. Pinapanaw o kalaja miyampay pulis manakaday kopisan vaig sabah om naging mangunguasa kopisan vaig kakadazan tagazo kota kinabalu mantad no kapayhan mantad tuhun ginumuan. Nabos di patunod kopisan vaig sabah chichun chie pamalisan id kinaisunan di jam kotahu apat nga padam himo minit minsa sadop no kita himo tuhun kikatumbazan no kagampit at kapagatan no kamoy nga apat tuhun no kagampit minagido. Nagamu nagi do tinmungan o pipio kaumatan i kikatumbazan ginuno montok mga put pipe iso kavasan. Tuhun inatan, novit kumaid balay pulis montok hang ang panayzukan sumusot. So izukan o kes, tumanod section apat nga padam si Zam E, om apat nga padam si Zam B, enekman kapanikinan vaig sabah duvangay butahu. Papanaw na pinsingihan mamadadi Competency Division Kohimo Infantry id oitan lapang sasar udara Kota Belud doon to kavahu Wuhan ko opo diti. Pinsingihan di no tindoponon di mohoingon tagazopogun tun musa aman miyampay tinmungan. Nabos di panglima himo Brigadier General Abdul Razak Harun tuduvan do pinsingihan di no montok papakito kuma tun musa kakamoy tanggungan o pamagunan sindata kumahiganid Sabah. Pinsingihan no kamoy papampay pamagunan tu gisom vahu kavo sindata tumimpun matad caliber uha-uha gisom di Tagazo. Tinubongi Brigadier General Abdul Razak di kapongo minana koin tahangan kakamoy pinsingihan di no kumatun musa id istana seri kinabalu. Pati ang buson ahang papatanom sunduvan guminavo pogun ang papagyot disiplin dahil tatanga tinmungan IPD pinampang maza ababazan kaubasan humozaw hozaw negaraku om kapahambusan dandi rukun negara. Ababazan binuan ni mohoingan pulis uvang pinampang Superintendent Semi Newton dino nampazat da upisol ngavi. Pinasoto di Superintendent Semi oponsol o ahal disiplin kabakasan kinaisunan kalaja om guno papaswat tikid penuan miyampay auhud may da avasi o kapapanay tanggungan. Suvay ko, tumoy mo, mintamong kahinasan o mga palay insurance ko mahigan kahinasan montok kapataon dan timpumikot. Patihambusan papagyot na pionitan idpiyahatan Consulate General Republic tuhun nga vipagunsina id kota kinabalu miyampay tinmungan kapabalan Sabah maza ababazan piyambahutan Bowling China Sabah kumaduwa imanimong do tahungapod po tinmungan kapabalan. Nabos di kumaduwa Council General Pagunsina id kota kinabalu Xiu Xiaoning kitanggungan o tinmungan kapabalan Sabah do papagyot piyambahutan id piyahatan tuhun nga visaba om Pagunsina. Bisa kada zandino, ako na po ko maza babazan spot nga papangkob na magisusuvay kapagatan piyahanan kampay no kutambuhuzan kapabalan idpagunsina ompiboyan ese ompidato. kia tagnogi o tinimungan di sido do papahab bisa kadazan miampay koisan magagano abal saba SJE maza kaponjulan ababazan kavavagu kampay no piboyan manuat ese kogampit tapiumanan magagano abal saba kuma pogun sina. It mampusan kinangos wagitituhud abal. Tuhidongon tinimungan mohoingon poimbida manoizuk kapamauangan tikon paliman. Mimang osaba do mizon hobi hinaid o tutung mambuhoy montok kaunalan community kinoizonon. Ingka kaniti abal mantad saba VFM. Abal lo paditingan nuhud di Jenyora Mahin mantad bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Jouti itbos kadazan. Tabi Malaysia Madani, Kopivosian.